Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis di hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terutama yang selalu ingin mengupdate ya beberapa informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis menemani Anda sambil beraktivitas. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap mendorong pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pemerintah Kota Jambi kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan siswa dan tenaga pendidik di tengah kondisi udara yang dinilai tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebijakan pembelajaran daring diberlakukan mulai Senin hingga Rabu 31 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Bupati Muaro Jambi tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di luar satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Surat edaran yang ditetapkan disengeti pada 29 Agustus 2026 ditandatangani langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga satuan pendidikan lain yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang masih beresiko bagi kesehatan masyarakat terutama anak-anak. Menurutnya penerapan belajaran daring bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar mengajar tetap berjalan dari rumah guna mengurangi paparan udara tercemar terhadap peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam surat edaran tersebut, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap diminta menjalankan tugas dari sekolah masing-masing dengan memanfaatkan platform pembelajaran yang tersedia. Para guru juga diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang semakin buruk.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Memburuknya kualitas udara di Kota Jambi membuat pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang pelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan terhadap pelajar menyusul kondisi indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang berada pada kategori sangat tidak sehat dan masih berfluktuasi. Perpanjangan PJJ ditetapkan Wali Kota Jambi Maulana melalui Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2026 yang diterbitkan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dalam surat edaran tersebut, PJJ secara daring kembali diberlakukan bagi seluruh jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin 31 Agustus hingga 2 September 2026, atau sampai kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Langkah ini menunjukkan pemerintah Kota Jambi belum mengambil resiko dengan memaksakan anak-anak kembali ke ruang kelas ketika kualitas udara masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemerintah memilih langkah pencegahan karena kelompok anak-anak termasuk masyarakat yang perlu mendapat perlindungan ketika kualitas udara memburuk. Pemerintah Kota Jambi juga memperketat pelaksanaan PJJ. Orang tua atau wali diminta tidak menganggap perubahan sistem belajar tersebut sebagai kesempatan bagi anak untuk beraktivitas bebas di luar rumah. Dalam surat edaran tersebut, orang tua diwajibkan mengawasi dan mendampingi peserta didik selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Peserta didik juga dilarang melakukan aktivitas di ruang terbuka apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Ya, saya Magis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk Anda menggunakan masker, terutama untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi ini. Dan buat saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita selengkapnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM ya, di program Seputar Jambi dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Forkopimda Kabupaten Sarolangun bersama para Temenggung suku Anak Dalam menyepakati bahwa insiden pengeroyokan terhadap personil TNI di Bukit Suban akan diselesaikan melalui proses hukum. Pemerintah, TNI Polri, dan tokoh adat berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif pasca kejadian tersebut. Dalam audiensi yang digelar, Forkopimda Sarolangun menegaskan tidak ada pembenaran terhadap tindakan anarkis. Kasus pengeroyokan disepakati merupakan tindak pidana murni dan penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada Polres Sarolangun. Selain itu, semua pihak berkomitmen memperkuat koordinasi agar konflik serupa tidak terulang kembali. Rapat musyawarah digelar pada malam hari pada Sabtu 29 Agustus 2026 di Sarolangun. Audiensi ini menjadi tindak lanjut dari mediasi awal yang dilakukan sehari sebelumnya. Rapat dilakukan untuk menindaklanjuti insiden di Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, pada Jumat 29 Agustus 2026 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan penjelasan TNI, peristiwa berawal saat patroli gabungan saat 5 personil TNI bersama 1 petugas keamanan PT SAL melakukan monitoring dan dokumentasi terjadi ketegangan. Ponsel personil dirampas dan sempat terjadi cekcok dengan 4 orang. Tidak lama kemudian sekitar 50 orang datang dari arah depan dan belakang dan melakukan pengeroyokan terhadap kendaraan yang ditumpangi personil TNI dan petugas keamanan PT SAL. Tindakan brutal tersebut memicu keresahan dan berpotensi memicu konflik lebih luas. Para Temenggung SAD yang hadir juga menyampaikan sikap resmi mereka. Temenggung Timbul menyesalkan kejadian tersebut.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, razia tempat hiburan malam yang dilakukan Polresta Jambi pada Minggu 30 Agustus 2026 dini hari berujung pada temuan yang mengejutkan. Dari 23 orang yang menjalani pemeriksaan urin di salah satu tempat hiburan malam di Kota Jambi, sebanyak 22 orang dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Tak hanya hasil tes urin, polisi juga menemukan barang yang diduga narkotika jenis ekstasi dalam razia tersebut. Razia berlangsung mulai sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dini hari di Grand Club, Jalan Kapten Patimura, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang bersama personil Polresta Jambi. Kasat Res Narkoba Polresta Jambi AKP Tito mengatakan, dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap 21 tempat hiburan yang berada di lokasi Grand Club. Dari pemeriksaan itu, sebanyak 23 orang menjalani tes urin. Hasilnya 22 orang dinyatakan positif mengandung AMP dan MET. Sementara satu orang lainnya belum menjalani pemeriksaan urin karena belum dapat buang air kecil. Polisi kemudian mengamankan 22 orang yang dinyatakan positif untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh Satres Narkoba Polresta Jambi.

Ya, selamat pagi semuanya. Itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu ingin mengupdate beberapa informasi berita yang terjadi di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan selamat melanjutkan kembali semua aktivitasnya, saya Manggis. Dimanapun Anda berada, hati-hati dalam bekerja dan tetap jaga kesehatan. Untuk Anda yang bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Karena saat ini indeks udara di Kota Jambi sedang tidak sehat ya. Jadi makanya untuk Anda gunakan masker ya, untuk menjaga kesehatan dan melindungi Anda semuanya dari debu-debu ataupun juga mungkin abu dari kabut asap yang berterbangan terbawa oleh angin akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, terkhusus kita yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan Radio Manggis, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Selamat pagi untuk Anda semuanya, salam sehat bersama keluarga dan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya pamit di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
0: Salah satu tempat wisata alam di Jambi yang menawarkan pemandangan alam nan indah adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tepatnya terletak di Desa Telun Berasap, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Desa Telun Berasap merupakan desa paling ujung dari Kecamatan Gunung Tujuh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Telun Berasap mempunyai nama lain yakni Air Terjun Letter W yang didasarkan pada nama kawasan wisata alam ini berada. Sumber air dari Air Terjun Telun Berasap ini adalah sungai-sungai yang berhulu di sekitar Gunung Tujuh dan sumber utama airnya adalah Air Terjun Gunung Tujuh yaitu air terjun yang mengalir dari bibir Danau Gunung Tujuh yang terdapat di puncak Gunung Tujuh. Keunikan lain dari air terjun ini adalah terdapat goa di balik tirai airnya. Derasnya air yang jatuh membuat akses masuk sangat sulit ke dalam gua tersebut. Sampai sekarang, gua tersebut belum dijelajahi secara menyeluruh. Wisatawan akan merasa nyaman berjalan menuju tempat ini karena jalanan sudah tertata rapi dengan pemandangan ladang kentang. Air terjun ini dinamakan Telun Berasap bukan karena adanya asap yang timbul, tapi karena butiran-butiran air terpental jatuh sangat kencang hingga menimbulkan kabut di sekitarnya. Air terjun Telun Berasap diusulkan menjadi pembangkit listrik tenaga air karena kencangnya air yang turun. Bagi wisatawan yang ingin melihat air terjun lebih dekat, pengelola Taman Nasional telah menyiapkan pondokan untuk menyaksikan keindahan air terjun tanpa terkena runtuhan air yang kencang. Jika kita berkunjung ke tempat ini pada pagi hari, maka kita bisa melihat pelangi membentang di sekitar air terjun tersebut. Bagi wisatawan yang ingin mengabadikan pemandangan ini dengan kamera, diharapkan untuk berhati-hati karena air terjun yang menyerupai hujan gerimis bisa membasahi kamera Anda. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Yuk.
1: Bisa
0: merapat. Yuk gabung.
1: Yuk.
0: Bisa. Ya ini masih diem-diem baik tuh di situ tuh ngapain tuh? Ayo dah gabung di sini, masuk dulu di dalam WhatsApp ataupun juga Facebook yang udah update. Silakan di Manggis Spasi Full atau Facebooknya di Manggis Spasi Milan Spasi FM Spasi Jambi. Oke nih sama Manggis, uang yang keluar di Agustus akan balik 10 kali lipat di September. Itu tuh afirmasi loh. Kalau sekarang itu ngomongnya gitu, jadi tuh mensugesti, mengafirmasi ke diri kita. Ngomong gitu ke diri kita sendiri bahwa tuh bisa tuh bakalan menjadi 10 kali lipat di bulan September ya. Karena memang apapun yang kita ucapin tuh harus yang baik-baik ya. Biar apa ya, semua yang kita jalani, yang kita lewati itu positif semua, Sahabat Manggis. Emang ada sih ya beberapa pikiran negatif. Tapi kita jangan dibanyak-banyakin. Sekarang tuh gitu ya. Jadi tuh kita harus mengafirmasi pikiran kita tuh, aduh ini tuh gini bagus buat kita. Aduh. Itu sih agak susah emang ya. Tapi ini kayaknya afirmasinya bagus ya. Amin, amin, amin banget. Selamat pagi dulu di sini Mbak Ririn, Batasyawati, Neng Nelly, ada Rianto. Bawaso Sampangan, Bu Nadia Purnama, Mbak Mardia, terus juga Mama Elo, Mbak Susi, siapa lagi, Bunda Yati, para bunda, bunda

Oh, bunda akhirnya tuh semuanya tuh. Ayah-ayahnya juga, papa-papanya, mama-mamanya. Aduh. Lanjut, penting gedenya. Abang-abang, mas-mas, Pak De, Bude semuanya. Harta dan tahta, masalah. Nah, gimana nih? Ya, gimana apanya, tak? Cuaca loh, cuaca. Nah, jadi sebagian besar untuk Provinsi Jambi ya, ternyata pada Senin 31 Agustus 2026 ini sebagian besar kabupaten dan kota ada yang berpotensi hujan ringan loh Semenggis. Nah, dan memang sejumlah wilayah juga mengalami kondisi kabur atau kabut asap ya, hingga ada yang cerah. Untuk Provinsi Jambi sendiri berada di suhu udaranya berada pada kisaran 17 hingga 32 derajat Celcius, dan pagi ini kota Jambi masih tertutup kabut asap karhutla ya. Sinar matahari pun masih terhalang. Langsung daerah cenderung tidak setinggi kemarin ya. Nah, itu dia ya Sobat Manggis ya. Ya, semoga ada yang mungkin beberapa wilayah yang sudah di apa hujan sudah turun, alhamdulillah. Terus bisa menyusul ke sini ke bagian-bagian lainnya yang belum di hujan nih. Di hujan. Udah itu aja sih. Emang belum kubacain komennya, ntar lagi ya. Di rumah sama lagi, stop saya Cien, masih di 96 FM.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat pagi. Jumpa di edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Pemerintah Provinsi Jambi meraih Detik Sumatera Award 2026 melalui program Pro Jambi Cerdas. Penghargaan itu diterima saat Gubernur Jambi Haris justru tengah fokus menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Jambi. Penghargaan tersebut diterima oleh Pemprov Jambi dalam malam penganugerahan Detik Sumatera Award 2026 di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta pada Jumat 28 Agustus 2026 malam. Penghargaan ini diterima oleh Kadis Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar saat menerima penghargaan. Yang menyampaikan bahwa penghargaan diterimanya tersebut dipersembahkan oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang telah fokus dalam program Pro Jambi Cerdas demi pendidikan di Jambi. Ia juga mengatakan bahwa Gubernur Jambi tidak dapat menghadiri acara tersebut karena masih fokus dalam penanganan karhutla. Sejak beberapa hari terakhir, Gubernur juga turun langsung bersama tim untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan kebakaran berjalan. Ia juga mengatakan program Pro Jambi Cerdas merupakan salah satu program yang terus didorong oleh Pemprov Jambi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dan menurutnya pula, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga program untuk membantu masyarakat tidak boleh terhenti. Dan Pro Jambi Cerdas telah melampaui target. Ia mengatakan Pro Jambi Cerdas tahun ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi berpotensi menghemat anggaran sekitar 200 miliar rupiah per tahun jika pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dialihkan dari anggaran daerah ke pemerintah pusat. Wacana pengalihan pembiayaan tersebut dinilai dapat mengurangi beban belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Pemprov Jambi mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait penataan status dan pembiayaan P3K, khususnya bagi tenaga guru. Dan berdasarkan perhitungan Pemprov Jambi, pengalihan pembiayaan gaji P3K penuh waktu dapat menghemat belanja daerah sekitar 179 miliar rupiah dalam satu tahun. Sementara itu, jika dihitung secara keseluruhan, belanja untuk gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu yang terdiri atas tenaga guru, tenaga medis, hingga tenaga teknis mencapai sekitar 200 miliar rupiah per tahun. Dengan adanya skema pembiayaan dari pemerintah pusat, Pemprov Jambi berharap beban belanja pegawai dalam APBD dapat berkurang secara signifikan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

biar tambah kicau semuanya. Di Facebook ya tentunya, WhatsApp juga. Halo Kak Ririn, amin yang panjang. Iya ya, uang yang keluar di Agustus akan balik 10 kali lipat di September. Amin. Kicau, kicau, kicau mania. Kak Ririn tadi apa sih lagunya? Baiknya ku pergi. Aduh. Gitu enggak sih? Sejauh mungkin. Oke. Apalagi siapa lagi nih? Ada Mbak Tasyawati di kawasan Cempaka Putih, lagunya Gulali. Tetap makasih banyak. Siap. Neng Nelly, apa kabar Neng Nelly? Tetap optimis dan pastinya semoga terkabul, amin. Lagunya di mana ada aku di situ ada kamu. Nah, itu dia tuh. Udah aku cari-cari di mana. Apa itu lagunya? Apa lirik ya? Ntar deh kita cari lagi. Atau Dokter Cinta yang remix buat tetap goyang aja yuk. Iya. Mbak Tasya, sudah tadi ya. Mbak Murti, assalamualaikum pagi semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin, panjang banget tuh, panjang banget. Seneng kali kalau kayak gitu tak? Ya, hanya rindu dong. Oke, makasih. Juga ada siapa lagi di bawahnya? Mana sih? Ini aja dah, Bu Nadia. Halo Ibu, selamat pagi, jelang siang tentunya. Kabut asap pagi ini cukup tebal ya. Tata jaga kesehatan selalu dan biarlah happy. Kalau gitu Bunda pinjam lagunya dong, Pisang Raja. Menyapa buat semuanya Mas Alimin dan semua yang lagi monitor. Terima kasih banyak, tata waktunya lagunya ditunggu. Terus ada Rianto di Sungai Gelap. Amin Mbak, alhamdulillah semoga semua rezekinya ada jalannya untuk kembali lagi. Amin. Lagunya Rezeki Anak Soleh dan saya manggil semua sam kompak sehat selalu ya buat mbak-mbaknya juga. Sama-sama. Abah Waisel, amin Tata, ya siap. Sunset bahagia dan jangan rezeki dan sukses selalu ike Abah. Ade Agung SPDI, assalamualaikum. Alhamdulillah semoga bisa terwujud asal dibarengi dengan usaha dan doa. Lagunya Perceraian Lara. Suka banget deh sama lagu ini Agung SPDI ini ya.

Nah, kali ini Suami Inggris beritanya lagi dan lagi ya buat anak-anak sekolah khususnya dari tingkat TK, SD, dan SMP itu di Kota Jambi belajar daring lagi hingga 2 September, nambah lagi 3 hari lagi kan. Sebab kualitas udara itu sangat tidak sehat karena kabut asap ini akibat karhutla. Dan pemerintah Kota Jambi juga mengeluarkan perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring. Dan itu sudah tertuang dalam surat edaran Wali Kota Jambi ya tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi. Dan dalam surat edaran itu disebutkan PJJ diperpanjang mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026 dan pembelajaran tatap muka baru akan kembali dilaksanakan setelah kondisi kualitas udara dinyatakan aman. Dan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari surat edaran sebelumnya yang mengatur penghentian sementara pembelajaran tatap muka akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi. Tapi ya memang ya, meski di belajar di rumah, kegiatan sekolah tetap berjalan dan Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Pendidikan tetap melaksanakan tugas dari sekolah untuk memastikan materi pembelajaran dapat disampaikan kepada siswa secara daring. Oke, adik-adik ya, awas aja nanti ada yang kelihatan main di luar itu ya. Aduh, emang agak gimana gitu ya. Ya, susah-susah gampang buat anak-anak yang pastinya gak bakal mau diem kalau di rumah aja ya kan. Setan.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Lanjut lagi 96 FM. Yuk, sama guys, goyang yuk. Pusing kepala. Telepon yuk. Iya, silakan aja 24187. Ini yang mau gabung lewat telepon boleh. Halo, semangat gue manggis.
1: Goyang yo.
0: Yo. Waalaikumsalam.
1: Kabar Mbak Tini?
0: Alhamdulillah. Bang Amar gimana juga
1: Alhamdulillah,
0: nih?
1: Alhamdulillah baik, selalu cerah, ceria.
0: Alhamdulillah, seneng banget ya, dengernya.
1: Ini cerah banget sih.
0: Ish, mantep benar.
1: Ya, ada kabut asap nih.
0: Iya. Ya udah.
1: Kita nanti sore. Biasanya nanti sore banyak asap.
0: Apa mau digoyang sama apa?
1: Lagunya bunga-bunga cinta.
0: Bunga-bunga cinta?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ada.
0: Dari itu ya.
1: Siapa ya?
0: Bunga-bunga cinta semakin merana
1: bersamamu.
0: Oke, Intan Ali. Ya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bareng Smart Girl Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yo, cheers li.
1: Kita bareng. Kata bareng.
0: Baik lo Ci, Aji juga kan?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Oke siap Ci, lagunya apa lo?
1: Baru sebulan.
0: Apa?
1: Baru sebulan.
0: Baru sebulan?
1: MSRP.
0: Ah, enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada nih baru sebulan Imam S. Arifin.
1: Jeritan hati?
0: Jeritan hati ada.
1: Ayo.
0: Kenapa menjerit?
1: Sakit.
0: Sakit ya ampun di hatinya itu. Oke deh, makasih ya, Ci.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat Gayung Manggis.
1: Ayo, semangat Gayung Manggis. Ayo goyang yuk.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Apa kabar Mbak Tata?
0: Baik, Bunda juga gimana kabarnya?
1: Lagi baring-baring aja.
0: Oh, lagi baring. Ya udah, Bunda mau digoyang sama apa?
1: Kupu-kupu aja lah Mbak.
0: Kupu-kupu? Oke, iya. Siap.
1: Salamnya untuk semua aja ya.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Salam. Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mama tolonglah, aku sedang bingung.
0: Ya udah, enggak usah bingung-bingung, enggak usah pusing-pusing, kita lanjut goyang lagi. Yang mau telepon masih bisa kok, masih sampai di pukul 12 siang di 9 FM. Semangat

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut informasi berita selengkapnya. Kembali dan sedari harian pagi Tribun Jambi. Musibah kebakaran yang melanda Desa Buat, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Bungo menyisakan duka mendalam bagi warga. Sedikitnya 14 rumah terdampak, terdiri dari 10 rumah yang hangus total dan 4 rumah mengalami kerusakan ringan. Gubernur Jambi Haris turun langsung menyerahkan bantuan pemerintah Provinsi Jambi kepada korban bencana kebakaran rumah di Desa Buat, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Bungo pada Sabtu siang. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang mana dapat disegera terpenuhi. Dari Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi, bantuan diberikan berupa sembako sebanyak 14 paket, termana terdiri dari 5 kg beras, minyak sayur, mie instan, kecap, dan sardin. Lalu satu bantuan sandang sebanyak 14 paket terdiri dari handuk, pasta gigi, sabun, dan juga pakaian dalam, lalu hal lain sebagainya. Selain itu diberikan juga peralatan dapur sebanyak 14 paket. Yang mana bantuan ini diserahkan secara langsung di lokasi terdampak oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan turut mendampingi Gubernur yaitu dalam kegiatan ini Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jambi Edi Kusmiran dan Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, juga Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi Nasrul dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Aryansyah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Bustanul Arifin. Lalu juga Kadis Sosial Dukcapil Kabupaten Bungo dan Camat Batin Tiga Ulu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan pada keluarga yang menjadi korban kebakaran. Selain itu Gubernur juga meminta kepada Kepala Desa agar segera melakukan pendataan. Ia juga meminta Camat setempat membantu warga yang terdampak kebakaran dalam mengurus surat-menyurat seperti KK, KTP, surat rumah, dan dokumen lainnya. Gubernur juga meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi untuk melakukan pendataan. Dan dikatakan Pemprov Jambi akan berkoordinasi dengan Pemkab Bungo dan pihak terkait agar penanganan pasca bencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Lalu sementara itu, setibanya dari lawatan kedinasan di Jakarta, Gubernur Jambi Al-Haris juga langsung menuju Bandara Muara Bungo. Begitu mendarat, Gubernur bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan VIP room yang saat ini mulai dikerjakan di kawasan bandara pada Sabtu siang. Dan juga turut saat peninjauan, para pekerja telah memulai proses pembangunan, yang mana pembangunan VIP room Bandara Muara Bungo merupakan program pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUTR dengan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah. Fasilitas ini dibangun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan daya dukung bandara. Gubernur juga menambahkan keberadaan VIP room diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih representatif bagi tamu-tamu penting, pejabat pemerintah, investor, dan serta masyarakat. Dengan demikian, Bandara Muara Bungo dapat berperan maksimal sebagai pintu gerbang Jambi bagian darat. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakir menjelaskan bahwa pembangunan VIP room resmi dimulai pada 2026 dan selesainya VIP room pada awal 2027 nanti, Bandara Muara Bungo ditargetkan memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan representatif sehingga mampu memberikan pelayanan prima sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Provinsi Jambi.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: sini semangat goyang manggis. You goyang you. Oke, sebelum nanti kita beralih play lagu yang tadi sebelumnya udah request ya, tungguin ya. Ini kita terima dulu dengan telepon lagi 24187. Halo, semangat goyang manggis.
1: Goyang you.
0: Ayo bang.
1: Ayo,
0: iya.
1: Siapa?
0: Alhamdulillah, Bang Tamrin juga ya.
1: Ya, minta.
0: Syukurlah kalau gitu.
1: Digoyang enggak? Oh, pesan cinta ada, dari indah-indah.
0: Apa?
1: Oh, pesan cinta.
0: Lukisan cinta. Oke.
1: Main ada kebakaran lain di Jakarta Utara.
0: Oh iya, itu ada
1: di rumah ya.
0: Iya, banyak.
1: Dekat rumah Wati ya.
0: Hah?
1: Dekat rumah Wati ya.
0: Iya tuh, kalau enggak sadar enggak jauh kan dari masih di kawasan Cempaka Putih, padat penduduk di situ banyak sekali.
1: Tapi ada yang selamat enggak ya?
0: Insyaallah selamat semua. Nah, ya itu kayaknya hanya material aja yang habis itu ya. Iya, Bang Tamrin juga ya.
1: Mas Bodoro Pak Gadi. Heeh. Iya, buat datang ke saya.
0: Oke. Waalaikumsalam.

0: Semangat Gue Manggis.
1: Yuk goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, Mbak.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan bakal sehat, Mbak, ya.
0: Amin, sama-sama. Lagunya apa lo?
1: Lagunya yang kemarin.
0: Apa tuh?
1: Dari Kenurjana itu Berbaring Duka.
0: Oh, Berbaring Duka, ya ampun. Oke. Okay.
1: Ngapal nih, Mbak. Oh. Ngapalin judul sih.
0: Ngapalin judul apa ngapalin lirik ya? Aduh.
1: Judul dulu. Lirik nanti salah juga, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Oke, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Siapa lagi Smart Gue Manggis?
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pali itu berbaring buka emang enak Pak Tata.
0: Oh itu ya. Ya.
1: Okay. Bukan yang pertama aja lah.
0: Bukan yang pertama.
1: Ganti.
0: Oke, siap.
1: Itu waktu dan lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Engkau tak sudi melihatku lebih baik.
0: Semangat goyang Manggis.
1: Yuk digoyang yuk.
0: Yuk.
1: Yuk.
0: Siapa ini?
1: Siapalah, masa kalau lupa dong itu.
0: Bang Ramlan.
1: Apa kabar Tata?
0: Baik, Bang Ramlan. Baik. Juga apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah. Memang berubah suaranya ya?
0: Siapa?
1: Memang berubah suaranya.
0: Iya sih kayaknya agak-agak berubah sedikit lah.
1: Agak berubah dikit, mengenai cuaca ya. Sekarang pagi tadi ini.
0: Apa?
1: Hujan di sini pagi tadi.
0: Oh iya, alhamdulillah senang dengarnya.
1: Bagaimana?
0: Tadi tuh kayaknya emang mendung ya, tapi nggak sampai sini kayaknya hujannya.
1: Iya,
0: ntar kirim ya bang ya.
1: Iya, tapi nggak lama hujannya.
0: Iya nggak apa-apa, bersyukur alhamdulillah. Iya, ada apa digoyang sama bang?
1: Doa.
0: Apa?
1: Perjuangan dan doa. Iya.
0: Oke, siap. Siap.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Juga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dulu sama guys yang nelfon. Nanti lagi sambung lagi dong. Tetap stay tune.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: perjuangan dan doa. Iya, itulah dia Suami Manggis yang gak cukup dengan perjuangan saja, tapi imbangi dengan doa. Cakep. Semoga itu tidak mengkhianati perjuangan, mengkhianati usaha, yang mana hasilnya akan luar biasa. Asik, yang ini kita lanjut lagi. Terima dulu penelponnya ya. Semangat dan Manggis.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagunya Tata cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Oh iya ya, hati-hati ya Eman ya. Waalaikumsalam. Siang-siang pakai cubit-cubitan. Oke lah, enggak apa. Siapa lagi di belakang tadi ada Mbak Tasyawati ya, atau udah cut

0: Ya sebelumnya terima kasih banyak dulu untuk Suai Magis yang sudah bergabung di siang ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Ada satu. Kayak mana? Terima. Oh ya, dadah. Semangat Gam Magis.
1: Goyang yuk.
0: Aduh. Ya, perasaan aku emang enggak enak.
1: Oh gitu ya. Jadi enakin lah tata.
0: Cerah enggak tempat Wak Udin?
1: Apanya?
0: Hatinya.
1: Eh, tenang.
0: Apa sih aku nanya apa? Ayo, aku nanya apa tadi?
1: Nyambung, gak nyambung.
0: Nah, itulah kan. Kayaknya belum apa nih, belum makan nasi nih.
1: Gara-gara kabut ini.
0: Oh, jadi kabut semuanya, kabut. Pikirannya kabut gitu ya.
1: Gak tahu apa yang ditanya tadi tuh.
0: Gak tahu lah, aku juga kabut.
1: Atau selalu sehat ceria buat
0: hari. Iya, iya dong. Ayolah Wak Udin, cepatlah Wak Udin. Mau digoyang sama apa ini Wak Udin?
1: Gaun merah jambu aja.
0: Gaun merah jambu. Iya, iya, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Makan disuapin boleh kan.
0: Idi.
1: Makasih dah.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya, udah gabung lewat telepon. Terima kasih semuanya. Dan tetap pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau gitu, tetap pamit diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang Kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke Kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
5: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
6: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
5: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bengkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Tapi harus minum Ultraflu Extra.
5: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
4: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
5: Aku ini sakit kepala.
4: Minum Ultraflu Extra.
5: Campur flu loh.
4: Iya, minum Ultraflu Extra.
5: Campur batuk juga, Mel.
4: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
6: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
4: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
5: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
4: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
6: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih.

0: pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara.

0: berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: atau Bollywood.
1: Khas Manggis, request suka-suka.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Khas Manggi, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis ya, menemani siang Anda di hari ini, tepatnya di penghujung bulan Agustus ya, di hari Senin 31 Agustus 2026.

0: Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Bersama saya DJ Ale hadir kembali menemani Anda selama 3 jam di program khas Manggis Request Suka-Suka. Iya, gimana kabarnya saya Manggis yang hari ini ya di suasana siang yang luar biasa ya. Luar biasa kenapa saya? Luar biasa panas ya. Ditambah lagi kondisi kabut asam masih menyelimuti kota Jambi dan sekitarnya, harap bersabar ya para pemirsa dan penonton semuanya ya. Karena memang kondisi kabut asap ini tidak hanya terjadi di kota Jambi dan sekitarnya, tetapi di provinsi lain pun mengalami yang sama ya, dan lebih parah lagi malahan ya. Makanya untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan. Nah, biar tambah terhibur pastinya dong mantengin Radio Manggis 96 FM. Dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore kita bakalan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang bakalan Sohib Manggis request. Oke, terima kasih banyak juga yang selalu stay tune terus di 96 FM ya, dimanapun Anda berada. Yang pastinya saya doakan semua pendengar Radio Manggis ya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang beraktivitas tetap semangat buat Anda semuanya. Mudah-mudahan lancar pekerjaannya, lancar rezekinya. Dan kita doakan juga Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Yang sedang istirahat di rumah, selamat siang, selamat santai ya, menikmati suasana siang Anda juga. Kita hadir kembali buat yang pengen gabung ya, silakan aja line teleponnya 24187. Komentarnya di Facebook Manggis Pasifol atau boleh langsung aja ke WhatsApp-nya ya di 08 11 74 51 500. Yang baru bergabung, selamat siang juga buat Anda, terutama yang selalu mendengarkan via streaming ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri juga yang mantengin Radio Manggis, semoga terhibur ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda selama 3 jam dengan lagu-lagu yang lebih bervariatif yang kita hadirkan buat Anda. Yaudah, saya Manggis, yuk langsung aja deh kita terima dulu di 24187, baru kita cek komentar yang masuk untuk siang hari ini. Halo, khas Manggis.
1: Suka-suka.
0: Iya, Bang Tamrin. Waduh, semangat banget ya Bang Tamrin ya. Iya, perdana ya Bang ya.
1: Iya,
0: tumben-tumben loh Bang Tamrin perdana nelfonnya ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Tamrin?
1: Sehat,
0: sehat selalu. Amin.
1: Masih kabut asap juga.
0: Benar, masih kabut asap melanda kita ya. Siap deh. Mau request lagu apa nih Bang?
1: Apa ya? Lagu Jambi, baik.
0: Lagu Jambi, silakan.
1: Bercerai Mudo, baik.
0: Bercerai Mudo. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Untuk Bujari, semoga sehat Bujari.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur. Ini Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya.
1: Salamnya buat Mama El, ya.
0: Bagi
1: aku nama, Mama Imi.
0: Ya.
1: Jeng, Budesia, Aika, Mbak Selia. Wati teman-temannya buat Pak Ana.
0: Iya.
1: Pak Jami, Bang Usi.
0: Ahmad
1: Amanja, Adua ya.
0: Iya.
1: Dawa Pijang. Buat Yani. Ijal di apa lagi ya? Cinta dan Mapiro. Buat semua Bujari.
0: Buat semuanya. Oke deh, siap Bang Tamrin. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Tamrin di seputaran Angso 2.

0: Oke, kita lanjutkan kembali saya Manggis masih di belakangnya di 24187. Halo Has Manggis.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nadia Purnama.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya semua?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ayo makan, makan apa nih siang-siang nih?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi.
1: Terapi tadi jam 2.
0: Oh, baru pulang terapi. Jadi baru makan.
1: Baru sempat makan.
0: Baru sempat makan.
1: Saya mau susu.
0: Oh, iya. Jadi habis terapi saatnya santap siang ya. Alhamdulillah sehat.
1: Kalau gunung penantian dari Titik Nur.
0: Penantian darinya Titik Nur.
1: Titik Nur.
0: Oke lah, siap Bunda. Lanjut.
1: Selamat sama buatnya di Jali, selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa gunakan masker selalu ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Batung, Bede Sila, Bede Solia, Naila Feru, Anita Wahudin, Waktu Uta, Pak Butet, Bang Ida, Mang Ajun, Bunda Rizka, terus ada Bang Tamrin tadi ya. Bang Tamrin, si Rusli, KDTS, Abdullah, ini ada Cila, ada Debi, terus ada Pak Bu Ahmad, Mama Ella, Uni Ayan, Bude Kansi, apa kabar Bude Kansi, terus ada Ibu Wati juga yang di Lebak Bandung. Saya punya dua nama Ibu Wati, yang satu dekat dua belakang Baitul Rahim, yang satu di Cempaka Putih Bunda Wati.
0: Oh, banyak ya Bunda ya?
1: Ya, Bunda Wati yang teman terapi.
0: Iya.
1: Terus ada, lanjut lagi ya, ada Bunda Ridonya juga, Uni Ayam, Mama Ella, Abis Hidayan.
0: Iya.
1: Lalu itu dia. Ah, udah semuanya Allah, kayaknya sudah cukup.
0: Mama Berlin. Oke, iya siap.
1: Tanpa semuanya Allah ya.
0: Oke, Bunda.
1: Tunggu Allah.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama.

0: Oke, lanjut gaspol dong. Lanjut kita lagi. Halo Hasmanggis.
1: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Ahmad. Gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah. Keadaan lagi tidak stabil.
0: Iya, benar.
1: Ya, masing-masing aja lah kita, ya, enggak masalah ya.
0: Betul sekali.
1: Maskernya, ya, kondisinya.
0: Yang penting jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih, Mas Ahmad?
1: Ini yang lagi booming nih kayaknya, Berbaring Duka.
0: Berbaring Duka, Ikke Nurjanah ya. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Mas Ahmad?
1: Ya, pertama-tama buat Mas Ali, selamat juga. Lancar sampai waktunya nanti.
0: Amin.
1: Buatnya Bunda Haja Sumarno, selamat siang menjelang sore Bunda, semoga sehat selalu. Buatnya Mas Adi Putra Pulau Kijang, buat Yasti Rusli, buatnya siapa lagi, Bang Temi, ada juga Bang Atemi, ada Bang Amar, ada juga Bang Romlan Tunas Muda, buatnya Uni Ayang, buatnya siapa lagi, Mama Elo, cepat sembuh Mama Elo ya, kalau demam tempatnya bisa doai dari jauh aja. Buatnya siapa lagi nih? Buat semua Mas Ali.
0: Oke, siap.
1: Tadi, Bunda Nadia Purnamanya, jadi fotokopinya aja itu.
0: Oh iyalah, siap.
1: Oke Mas Ali ya.
0: Iya Mas Ahmad.
1: Mas Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Mas Ahmad.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azahra, lagunya 19 November ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis, buatnya DJ Ale semangat siarannya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bunda Tasyawati ya, kawasan Tehok hadir, lagunya Suap Tergantung. Buat DJ Ale terima kasih ya. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir, lagunya 7 Kata Cinta ya. Salam kompak aja untuk saya manggis, sehat selalu buat Bang DJ, selamat tugas aja. Dari Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir ya, terima kasih banyak juga buat Abah Waisel dari Gianyar Bali. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dong ya, darinya Bang Indra Saputra Pramana, lagunya Janji Ka Janji Nanti Ka Nanti ya. Kirim salam aja untuk semua saya manggi, salam kompak buat DJ Ale, selamat tugas dan terima kasih.

Oke deh, saya Manggis menemani suasana siang Anda yang sedang sibuk ya dengan segala pekerjaannya. Tetap semangat buat Anda semuanya maupun yang sedang istirahat ya, karena memang biasanya sebagian ya. Dari saya Manggis yang tidak ada aktivitasnya, memang jam-jam tidur siang ya, selamat istirahat sambil dengerin Radio Manggis. Dan juga kita doakan buat yang sedang sakit ya, karena memang kayaknya banyak nih dari pendengar Radio Manggis yang kondisi badannya lagi tidak fit ya, atau yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan kalau sudah dibawa berobat ke puskesmas atau mungkin ke dokter praktek ya, jangan lupa minum obatnya yang teratur ya, istirahat yang cukup, dan juga selalu dengarkan atau mengindahkan untuk saran-saran dari orang-orang kesehatan atau orang puskesmas, karena mungkin ada beberapa pantangan yang memang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dimakan gitu ya, untuk lebih menambah dan juga memperbaiki kondisi fisik Anda menjadi lebih baik ke depannya. Yang penting sih perbanyak istirahat aja ya. Buat yang bepergian kemana-mana, buat Anda saya Manggis ya, yang menggunakan kendaraan roda 2, terutama kita masih dilanda dengan kondisi kabut asap dan indeks udara yang tidak sehat yang melanda wilayah dalam kota Jambi dan sekitarnya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, demi kesehatan dan juga lebih memfilter udara-udara kotor yang terhirup ya, terutama buat Anda yang punya riwayat penyakit seperti penyakit jantung dan juga penyakit paru-paru. Nah, itu bakalan jadi pemicu sesak nafas timbul mendadak dikarenakan udara kotor yang kita hirup. Dan buat Anda juga yang punya penyakit lambung, yang punya penyakit mah, jangan lupa kita menyediakan untuk Anda madu untuk lambung, kesehatan lambung Anda. Ada madu di Radio Manggis ya, madu Desmah. Nah, untuk Anda nih yang punya penyakit mah, GERD, asam lambung, silakan aja dapatkan madu untuk lambung Anda supaya lambung Anda menjadi sehat. Langsung beli aja ke Radio Manggis 96 FM. Oke, buat saya Manggis semuanya, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke, selamat siang kembali saya Manggis semuanya, masih di khas Manggis request suka-suka. Terima kasih banyak untuk Anda masih terus stay tune di 96 FM ya. Menemani saya Manggis di hari ini, tepatnya di Senin 31 Agustus 2026. Yang baru bergabung, selamat siang. Yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, buat saya Manggis ya, menemani suasana siang Anda di hari ini ya. Masih di khas Manggis, kita akan hadir kembali menghibur Anda sampai nanti jam 4 sore dengan lagu-lagu yang lebih bervariatif yang kita hadirkan untuk Anda. Dan juga kita mengingatkan ya untuk kondisi kota Jambi dan sekitarnya, dari indeks polusi udara yang tidak sehat yang kita rasakan ya, makanya dari pemerintah setempatnya melakukan yang namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Itu terkhusus mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP ya, dan juga tingkatan lainnya. Dikarenakan memang untuk 3 hari ini kan dievaluasi saya Manggis ya. Bagaimana sih perkembangan kabut asap yang terjadi di kota Jambi ini? Kalau seandainya ada perubahan ke arah yang lebih baik dan ISPU-nya juga sehat ya, minimal normal gitu ya udaranya ya, mungkin PJJ-nya akan di stop gitu ya. Tapi kalau seandainya perkembangan kabut asapnya semakin kemana-mana, berarti PJJ akan berlanjut ditambah lagi 3 hari ke depan. Jadi makanya dihimbau juga nih para orang tua untuk lebih menjaga anak Anda, jangan dijadikan PJJ atau belajar daring ya. Anak-anaknya malah main kemana-mana ya, bebas berkeliaran. Jadi tetap ya waktunya belajar harus belajar, karena memang untuk tema ataupun mungkin metode pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah itu tetap harus dijalankan ya, dan harus pendampingan dari para orang tuanya juga. Oke lah, kita lanjut kembali buat yang pengen ikutan gabung masih di 24187. Halo, khas Manggis.
1: Rekor suka-suka DJ Ale.
0: Iya, Bude.

0: Sila. Apa kabarnya Bude sama Pak D?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi ngocek pete. Pak D-nya disengati bongkar motor, baliknya menaksi sore.
0: Oh, jadi lagi di servis.
1: Ya, bongkar mesin.
0: Bongkar mesin ya, motor lama.
1: Ya, yang untuk narik getah sama karet.
0: Oh iya.
1: Karet sama sawit.
0: Iya, motor yang dipakai untuk kerja lah ya Bude ya.
1: Iya,
0: jadi biar, jadi biar apa namanya body motornya fit lagi, gitu tenaganya ya.
1: Anu, Bude baru-baru pasar tadi.
0: Oh iya, Senin ya?
1: Iya.
0: Iya, disengeti pasar besar hari ini ya?
1: Iya, ramai tadi mas.
0: Oh ramai banget ya?
1: Mungkin karena anak libur sekolah kali ya?
0: Iya, karena kan anak-anak lagi libur, jadi orang tuanya semuanya kepada ke pasar ya.
1: Mungkin ini masih ada kabut asap masih.
0: Iya, memang kondisinya masih kabut asap kitanya.
1: Sore kemarin di Alduri 1 tuh gelap.
0: Gelap ya?
1: Iya, nampak ujungnya.
0: Jarak pandangnya sudah mulai terbatas ya Bude ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau di jalan inilah ya, aman lah ya Bude ya.
1: Aman. Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat Bude.
1: Sehat ya?
0: Sehat. Sehat lah pokoknya.
1: Yang satunya pilek.
0: Yang satunya pilek kebanyakan minum jus.
1: Yang di sini mual.
0: Yang satu pilek, yang satu mual. Untung saya enggak kenapa-kenapa.
1: Aduh, bahaya. Kami anak di sana mau enggak. Ya Allah. Agena ya Mas.
0: Siap Bude.
1: Itu nah yang kata lahir. Untuk siapa? Aku terlahir untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
1: Ayo ngono lah.
0: Versi siapa? Cewek cowok?
1: Cewek lah.
0: Cewek.
1: Ya.
0: Oke lah siap Bude. Salamnya buat siapa?
1: Bude. Salamnya Bang Ramlan, masuk Bang Ramlan lagi monitor ya. Mbak Cinta Palima juga. Kami kemarin lewat lah. Apa mas namanya? Kan Mbak Cinta tuh Sungai Kambang ya.
0: Oh kemarin Bude lewat Sungai Kambang.
1: Dia kan gak tahu.
0: Oh iya ya.
1: Di mana tempatnya?
0: Jadi gak tahu lokasinya di mana gitu ya?
1: Iya. Lanjut ya.
0: Oke lanjut silakan.
1: Buat Bang Halimin, Mbak Nadi pertama juga, Bang Arman Bakung ya. Tadi Ramlan, Pak D. Darwin ya.
0: Iya.
1: Masuk. Buat Mas Putra Pulau Kijang, Cik Rusli, Pak D. Ahmad, Bang Ahmad tadi udah masuk ya. Buat Bang Tamrin, Bang Ijal. Bang Tamrin kemarin ngapo udah update teleponnya.
0: Iya, Bang Tamrin sibuk kerja dia.
1: Ngono ya. Orang ini ya?
0: Orang ini orang ngono.
1: Oh iya. Buat Mbak Ika, Kak Ajeng. Buat Kak Butet juga ya, Mbak Udin. Buat Mbak Solia juga, Uni Ayang. Bunda Jasur Sumarno, Bunda Yati Sargawi. Mbak, ini Bunda Sinyati juga ya. Mbak... Mbak Lastri, Neng Nelly. Mbak Amar, salah.
0: Bang Ramlan.
1: Masa Huan, waduh, Mbak Susi juga, Mbak Wati, Mbak Elo, cepet sembuh, Mbak Elo.
0: Amin.
1: Kemana yo? Pak Eman juga ya.
0: Hanya
1: sudah semua.
0: Sudah semua.
1: Ini kalau Uni, yang di Hong Kong siapa mas?
0: Oh, Mbak Yuniarti, iya, yang ada di monitor. Hong Kong. Iya, dia monitor karena tuh, lagi di Hong Kong.
1: Sudah hidup ya.
0: Iya.
1: Salam sehat dari Jambi lah ya.
0: Salam buat orang, salam buat orang-orang Hong Kong gitu ya.
1: Semuanya. Warga Indonesia yang lagi
0: yang jadi TKI gitu ya, jadi TKW ya, gitu ya.
1: Merantau
0: semua, di Hong Kong.
1: Semuanya lah ya, dia ada halangan lah ya.
0: Iya, dia tuh Mbak Yuni artinya di Hong Kong, suaminya dia di Taiwan. Jadi suami istri itu dia jadi TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tapi dia dengerin Radio Manggis tetap.
1: Iya. Kadang sibuk nggak bisa meeting.
0: Iya betul.
1: Ini Nek Rasita juga, semoga sehat Neknya kalau monitor ya.
0: Amin.
1: Semoga yang termanggis ya, Mas.
0: Oke, Bude.
1: Bang Ajam di Sungai Terus sama Mas Mehmet Alamsyah.
0: Oke.
1: Mas semangat.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambah minumnya tuh jusnya.
0: Eih, langsung ya.
1: Kelahnya kam.
0: Langsung meledak-ledak.
1: Sunyo,
0: Mas. Oke, Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bude Sila sama Pak De di Suak Putat Sengeti. Oke, lanjut kita lagi. Halo, Hasmanggis.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Tasyawati.
1: Ada ini, Mak-mak rempong kepedasan makan.
0: Mak-mak rempong kepedasan makan apa, Mak-mak rempong itu?
1: Di tempat Bunda Akhir.
0: Oh, lagi di rumah Bunda Akhir. Oh, jadi Bunda Tasyawati lagi di rumah Bunda Akhir sekarang.
1: Iya, nak meluncur lagi ke Manggis, nggak ada yang nunggu dari Manggis tuh.
0: Dari jam 1 Bunda ditungguin di sini.
1: Iya, ini Bunda nak gitu lah, nak muncul nih, ha.
0: Oh, baru mau TW ke Radio Manggis sekarang, Bunda.
1: Yo,
0: oh iya deh, siap.
1: Lagu Bunda yang tadi, Be.
0: Apa lagunya tadi ya?
1: Yang mana? Di Facebook tadi lah.
0: Oh, di Facebook tadi. Oh, lagu suap tergantung ya.
1: Kamu belum diputar kan?
0: Belum, belum.
1: Ya, aku punya monitor ibu Bunda Akhir
0: rumah. Oke, siap Bunda.
1: Ada ulang tahun Swati nih.
0: Oh, ada yang ulang tahun. Ya,
1: aku kaget bulan 4.
0: Asik kalau ada yang
1: ulang. Kan ulang tahun bentar lagi.
0: Oh, berarti Kak, berarti nanti ku...
1: Ah. Bumbu rebus, buncis rebus, tempe goreng, ayam goreng, nila goreng.
0: Woi, kayaknya mantap tuh ya.
2: Orang kaya cuma modal bawa makanan gede yang masaknya Bunda Rizka.
0: Oh iya, jadi yang masak semuanya Bunda Rizka ya. jadi Bunda Rizka.
1: Mana lagi duitmu?
0: Jadi duitnya. Jadi Bunda Rizkanya jadi chefnya di sana.
1: Iya,
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati. Aduh, pada ngumpul-ngumpul semuanya di Tehok ya, di depan Polda Jambi. Selamat makan-makan ya di sana ya. Oke, lanjut lagi kita. Halo, Hasmanggis.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Mbak Yu.
1: Pens baru. Iya, dari Sumatera.
0: Dari Sumatera mana?
1: Sumatera Utara.
0: Ada Sumatera Utara?
1: Ada lah, Medan.
0: Oh, Medan. Oh, jadi Medan itu Sumatera lagi Utara. Apa, lagunya?
1: Kamu lagi apa?
0: Oh, saya. Ya, saya lagi siaran lah, Tante.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau memang dibawain kayak ginian mau?
0: Oh iya, oh Tante ngumpul juga di depan Polda.
1: Iya, iya.
0: Oh, pantesan.
1: Tante yang ini ya kok.
0: Oh, Tante jadi panitianya, ketuanya.
1: Ya, iyalah,
0: ketua panitia. Iya. Oh, iya. Pantesan. Kok suaranya rame-rame di depan iya, di rumah Bunda iya, Akhir semua ternyata ngumpul ya.
1: Iya, dah tuh. Ya Tante kasih bawa masing-masing kayak gitulah.
0: Oh, jadi bawa bekal masing-masing.
1: Bukan. Ah. Udah siap masak, udah makan. Mbak pulang masing-masing, bungkus dewe.
0: Oh, jadi udah masak, udah makan, nanti sisanya bungkus pulang masing-masing.
1: Iya, bungkusin, Bunda Air yang bungkusin semuanya.
0: Oh, Bunda Air yang bungkusin semuanya ya.
1: Iya. Bukan sok-sokan, memang masih lebih.
0: Oh, mantap.
1: Masaknya itu 10 orang 20, tapi yang datang cuma 4 orang.
0: Masaknya untuk 20 orang, yang makan 4 orang.
1: Iya, tapi kan meja-meja udah lah, nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa lah, iya. Nanti kan kalau nggak habis kan bisa dibungkus aja semuanya.
1: Ali mau?
0: Mau lah kalau Bunda Tasyawati ke radio
1: Bunda,
0: nanti.
1: Mau, Bunda.
0: Iya.
1: Bentar, Bunda, dulu. Oh, bang, iya. Kau memang mau serius ini, Le, mau.
0: Iya, lauk-lauk makan di sana kan?
1: Iya, mau
0: iya,
1: ya?
0: Mau, nggak apa-apa, Bunda bungkusin
1: sambal
0: aja. Sambal calo, poco ubi, ikan goreng, ikan apalagi asin, tuh, ikan asin.
1: Ikan ayam, tempe goreng, mau?
0: Ah, semuanya mau saya.
1: Bunda, Ale mau, Bunda.
0: Mau ya? Mau. Kalau masih ada sisanya, mau. Tapi kalau nggak ada sisanya, nggak apa-apa.
1: Nggak bisa, lagunya apa tadi?
0: Lagunya apa?
2: Hah?
0: Rokok Tabali Bareta Utang belum ada Bunda lagunya itu.
1: Belum ada sih, Bu kan
2: goyang dendeng balado.
0: Oh, goyang.
1: Masa dendeng di bawah.
0: Goyang, goyang dendeng balado.
1: Kata Bunda Ain, mulut manis-manis berbisa.
0: Yang mana lagunya ini? Tadi minta dendeng balado.
1: Mulut manis. Hati babiso, kata Bunda Akhir.
0: Belum ada lagunya, Bunda Akhir.
1: Ada.
0: Belum ada lagunya, Bunda Akhir.
1: Enggak ada, Bunda.
0: Ah, yaudah, goyang dendeng balado.
1: Goyang dendeng balado. Hah?
0: Bunda. Lagu Minang?
1: Enggak apalah, Bunda ya.
0: Oh, lagu.
1: Yang
0: lagu
1: aman ya.
0: Lagu apa? Lagu dangdutnya mulut manis hati berduri.
1: Boleh, terserah Ale. Terserah.
0: Ada lagunya ada ini. Kalau dangdutnya ada.
1: Ale ya.
0: Iya, siap Tante.
1: Kerupuk sebungkus.
0: Mau Tante.
1: Iya, enggak ada yang makan itu kerupuknya tadi Tante bawa, enggak ada yang makan.
0: Ya udah bungkus aja buat saya di radio enggak apa-apa.
1: Oke, Wati. Wati.
0: Iya, Bunda Wati kan mau ke radio kan?
1: Ah. Salam ya buat semua ya.
0: Oke lah, siap.
1: Apa namanya Le itu, Le?
0: Apa tuh? Le?
1: Gondo. Makasih ya, Lea.
0: Iya, Tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya buat Tante Butet yang ada di rumahnya Bunda Akhir. Makanya pada ngumpul semua nih di rumah Bunda Akhir ya, di depan Polda Tehok Jambi. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja buat saya Manggi semuanya, buat Dijale selamat tugas dan terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Penjahit Dani, Lebak Bandung hadir ya. Kirim salam aja untuk semuanya, lagunya Piti Banyak Makan Tak Lama ya. Buat DJ Ale selamat tugas, sehat selalu bersama keluarga, amin. Ya, doa yang sama juga buat Penjahit Dani sekeluarga. Darinya Bang Toyib hadir ya, lagunya dong Mohabbatain ya. Buat DJ Ale terima kasih sama-sama. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin, lagunya Madu Tuba. Salam aja buat semuanya, buat DJ Ale selamat tugas ya. Oke lah, terima kasih banyak juga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Arifin Murni hadir ya. Salam aja buat semuanya, lagunya Duo Rago Satu Mimpi. Buat DJ Ale terima kasih dan selamat tugas. Oke lah, selamat pagi semuanya. Jangan kemana-mana, kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggil.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Masih di Khas Manggis request suka-suka. Terima kasih banyak, saya Manggis ya. Masih setia terus mendengarkan Radio Manggis lepas dari pukul 3 sore lewat 10 menit ya. Masih menemani Anda juga, baik itu yang lagi pada sibuk kerja ataupun yang sedang istirahat sore di rumah bersama keluarga tercinta. Di edisi Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan terhibur sambil mantengin Radio Manggis. Di pukul 4 sore nanti kita akan putarkan lagu-lagu requestannya Swipe Manggi. Yaudah deh, kita lanjut kembali buat yang pengen ikutan gabung di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Suka-suka.
0: Iya Bang Putra Pulau Kijang.
1: Iya bangun tidur Mas.
0: Baru bangun tidur. Waduh, kayaknya terlelap ya.
1: Iya. Kalau masuk gabungan masuk nggak masuk begitu, itu kan baring.
0: Iya, gitu. Baring langsung ketiduran nah, gitu ya bang ya. Iya nggak iya, apa-apa, mumpung istirahat gitu ya.
1: Iya.
0: Ya pastinya iya. Sehat ya bang ya.
1: Amin baik sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat mas ya.
0: Amin. Request lagu apa nih bang?
1: Sebentar saya mau cerita. Ada kabar di Sungai Toman ada hujan sudah mas.
0: Kenapa?
1: Terus. Di Sungai Toman, tidak ada hujan, turun hujan.
0: Iya, kalau di Jambi hujan. Di Jambi ada beberapa daerah yang iya. Hujan, tapi nggak rata.
1: Di apa ini? Di tempat Bang Ramlan juga.
0: Iya, ada hujan ada. Di Sengeti hujan, di apa? Di Muaro Jambi hujan, banyak hujan juga. Iya. Tapi cuman dikit aja gitu.
1: Oh, nggak deras.
0: Nggak deras, ya. Cuman buat basah-basah tanah aja gitu.
1: Iya. Tempat saya belum.
0: Belum ya, iya karena enggak. Memang di kota Jambi juga enggak terlalu sih. Iya. Belum merata hujannya.
1: Udah, lanjut mas ya.
0: Siap, lagunya apa?
1: Lagu yang aku cari-cari kemarin sudah jumpa alhamdulillah. Judulnya lagu itu, Berbaring Duka rupanya judulnya.
0: Berbaring Duka udah diputar.
1: Oh sudah?
0: Udah.
1: Itu Kerudung Cinta aja.
0: Iya, oke.
1: Salamnya.
0: Jadi lagunya apa nih? Kerudung Cinta ya?
1: Iya.
0: Oke lah siap. Salamnya buat siapa bang?
1: Salamnya buat Mas Ale dan sehat selalu keluarga ya mas ya.
0: Iya.
1: Bunda Aja Sumarno, buat Pak Elo, buat Amat, Pak Butet, terus buat Mak Ayah, Tommy Ayang, terus buat Pak Tero, buat Yuni apa namanya?
0: Iya betul.
1: Terus buat Budi Sila, Budi Toria, buat Mama Rido, Bunda Rido, buat Mbak Yani, Budi Yani, buat Mbak Eka Yanti, buat Mbak Ajeng, terus buat Bang apa nih? Bang Kurdi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramplan, terus buat Bang Alimin, serta Bunda Nadia Purnamanya, dan Mbak Wati, serta Mbak Emannya, Mbak Cirusli, buat Mbak Umi, buat Mbak Ulan, buat Mbak Suci, buat sebenarnya, buat Mbak Udin, terus buat semua aja mas.
0: Oke, siap.
1: Kolekan yang belum sebut ya mohon maaf, sebenarnya banyak tapi kan kebanyakan nanti ada kawannya di belakang
0: iya deh
1: ya terima kasih maafnya
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Oke lanjut lagi. Halo Khas Manggis.
2: Waktunya suka-suka. Assalamualaikum DJA.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bunda Rizka ya?
2: Iya, sudah mandri tadi?
0: Hai, belum lah.
2: Oh belum. Mau tanya operasinya masih belum cepat.
0: Oh iyalah kalau sudah dimakan tuh pokoknya rasanya udah enggak bisa dibilang lagi lah. Yang penting perut kenyang.
2: Kalau enggak enak ya dienak-enakin ya.
0: Iya, pokoknya kalau udah makan yang penting kenyang.
2: Iya. Baru kita taunya merintah aja, taunya ngasih aja masak enggak mau.
0: Barusan juga Bunda Watinya baru pulang.
2: Iya, tadi katanya mau main kabur aja, katanya bikin pempek orangnya kabur. Gak tanggung dia, jawab, bukan
0: dia,
2: masak ditinggal.
0: Dia buru-buru, iya. Kokinya ditinggalin ya bunda ya?
2: Iya. Cuci piring belum, gak mungkin lah nenek suruh cuci piring. Baru siap cuci piring ini.
0: Aduh, sehat ya bunda ya?
2: Iya, biar dia dengar, biar dia tahu tuh.
0: Iya, udah siap. Lagunya apa bunda?
2: Ah, lagunya aku lagu Minang aja lah ya.
0: Ah, siap yang mana?
2: Tadi minta lagu rokok habis apa rokok tabali bareta utang belum ada ya?
0: Belum ada bunda lagunya.
2: Oh, alah. Ah, jadi lagunya dari Dapi Istanbul aja lah DJ.
0: Ah, yang mana?
2: Lama nyuruk nampak juo.
0: Lama nyuruk tampak juo. Iya. Siap bunda. Salamnya iya, buat siapa? Salam ya. Lanjut.
2: Kalau sudah kenyang dia tidur DJ memang lah itu. Buat Bunda Akhir, terima kasih dapurnya sudah diberantakin. Ada pula ngajaknya, kata bahasa orang tuh terciri terkantung.
0: Iya, mendadak gitu ya.
2: Iya, untung beres. Buat kakak Butet, terima kasih banyak. Semoga lancar rezekinya. Sering-sering deh kak, tapi jangan mendadak-mendadak.
0: Iya, tapi kadang yang mendadak itu yang cepat bunda.
2: Iya,
0: kalau direncana tuh kadang gak jadi-jadi.
2: Iya, untung kita tengok HP itu, marah-marah dia tadi. Orang balik dari pasar DJ, jadi kesiangan lah jadinya.
0: Iya, iya betul.
2: Buat Bunda Wati, buat siapa lagi ya? Buat Mbak Nadia, Bang Alimin, Bang Ijalang Sudung, Mbak Wiminnya, buat Bang Romlan, buat siapa ya, Rudy, buat Mas Romlan, Bang Ajum, buat siapa lagi ya? Buat Amar Army, lama udah ikut nih lupa DJ. buat Brewok, selamat datang, sudah habis Brewok lah bongkos untuk jadi Ale.
0: Telat ya.
2: Ada pula dari tadi suruh datang. Dari mana? Dari Simpang Rimbo ke Polda, udah 2 jam habis tinggal pere.
0: Tinggal
2: bongkos untuk DJ semua. buat semua lah ya.
0: Oke, siap bunda.
2: Jalan dia makan kerupuk bela. Buat DJ, ya, terima siap. Kasih.
0: Sama-sama bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih kita lanjut kembali, masih di 24187. Halo Has Manggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bang Ijal.
1: Alhamdulillah.
0: Ini udah di rumah nih, istirahat ya, Bang ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Siap deh, mau request lagu apa, Bang Ijal?
1: Bunda Rizka barusan lagu Minang ya?
0: Lagu Minang, betul.
1: Lagu Jambi aja.
0: Lagu Jambi aja, oke, yang mana bang?
1: Jando Mati Pajak.
0: Jando Mati Pajak, oke, siap. Salamnya buat siapa Bang Ijal?
1: Buat Dejale, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bunda Rizka sama sama mainannya. Ada Putra Peluk Kijang tadi ya?
0: Iya betul.
1: Iya, buatnya Rudy, buatnya Putra FM juga, Kakak Butet. Buatnya apa loh? Buatnya Wasifa sama Emannya juga, Ajeng, Budai Sila, Budai Sulia juga.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga, Minta Palima. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Yati Kardawi, Bunda Esmiati juga. Buatnya Mak Ijah juga ya,
0: yeah.
1: Buat Armi Muda juga,
0: King
1: Abdullah, Ikadapianti, Andi Muksin juga, buatnya Bang Ahmad, Bunda Aja Sumarno juga, buatnya Mbak Ayang, buatnya Saida, Neng Nelly juga, buatnya Papa Mama Inanya, Cik Rusli juga, pokoknya buat semua-semua lah, tanpa terkecuali di Jale ya.
0: Oke Bang Ijal.
1: Buat Dejale, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Neng Nelly, lagunya Kok Kaberang-berang lah. Ya menyapa buat semuanya aja buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Eko Setiawan, Palembang, Sumatera Selatan hadir. Lagunya Laksamana Raja di Laut. Salam untuk seluruh pendengar Radio Manggis Full. Selamat sore buatnya Bang DJ, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Gilang Pratama, lagunya Antara Benci dan Rindu. Salam kompak aja untuk saya Manggis buat DJ, selamat tugas.

0: Kalau saya bagi semuanya menemani suasana sore Anda, ya kita akan menghibur dengan beberapa lagu yang udah pada di request. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan iklan dulu dan setelah itu azan asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap di Radio Manggis 96 FM.
1: Yang hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
6: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucu, asik goyangnya.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Selamat sore saya Manggis semua. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada bergabung ya di Khas Manggis untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Semoga lagu-lagunya menghibur Anda semuanya, menemani yang ada di rumah ataupun yang sedang beraktivitas ya. Dan saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda. Tetap jaga kesehatan ya untuk saya Manggis semuanya, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa gunakan masker untuk kesehatan dan pernapasan saat kita menghirup ya, karena banyak sekali kabut asap dan udara, kabut abu dan debu ya yang bercampur menjadi satu, terbawa oleh angin dan terhirup oleh kita. Makanya gunanya masker untuk memfilter dan menyaring udara-udara yang masuk saat kita hirup. Nah, untuk saya Manggis semuanya, tetap semangat dalam aktivitasnya dimanapun Anda berada. Tetap tingkatkan imunitas tubuh Anda juga. Dan yang pastinya jangan beranjak, tetap stay tune terus ya di channel 9FM, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Masih ada beberapa lagu lagi yang akan saya putarkan untuk Anda menjelang jam 4 sore. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sohib Manggis, dimanapun Anda berada ya, di dalam kota maupun yang ada di luar kota Jambi. Apa kabar di sore hari ini, di hari Senin awal pekan tapi akhir bulan 31 Agustus 2026. Ya, di luar sana udara kota Jambi masih menunjukkan kualitas yang tidak sehat untuk kita hirup, Sohib Manggis ya. Jadi asap masih menyelimuti kota Jambi tercinta dan juga tentunya daerah-daerah yang lain ya, di Muaro Jambi, di Batanghari, di mana lagi, pokoknya di mana-mana di Sohib Manggis ya. Nggak tahu kalau di Merangin sama di Kerinci gimana, atau sungai penuh ya, asap juga nggak sih. Bahkan di Palembang juga Sohib Manggis ya, kalau sudah musim kemarau, itulah Sohib Manggis yang kita hadapi di Indonesia ini. Sementara kalau musim hujan lain lagi, kebanjiran, longsor ya, apalagi ya, banjir bandang gitu kan, angin puting beliung, aduh. Itulah Indonesia, Sohib Manggis ya, negeri tropis dengan dua musim, kemarau dan hujan. Ada ininya ya, ada enak ada enggaknya. Enak kita jadi negara yang subur gitu kan, negara yang ditanamin apa aja kata orang, bisa tumbuh gitu, Sohib Manggis ya. Terus juga nggak ada cuaca-cuaca yang ekstrim kayak di Amerika atau apa gitu, ada tornado dan sebagainya. Di Indonesia nggak ada. Indonesia ya cuacanya gitu, saya panggilnya negeri tropis, hangat ya, kemudian sejuk ya. Ya tapi itu dia, saya manggis ya, nggak enaknya ada juga itu tadi pas musim kemarau ya, begini nih yang kita rasakan ya, kering, terus juga kebakaran hutan, lahan, terus juga dibarengi dengan kabut asap ya. Kalau musim hujan yaitu saya manggis ya, kebanjiran. Baiklah saya manggis ya, tapi kita bersyukur karena dilahirkan di bumi Indonesia ya. Baiklah saya manggis antara Rote Jambi. Sore hari ini kita ketemu lagi di Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi ya, di edisi Senin akhir bulan 31 Agustus 2026. Saya manggis, sudah sekian lama udah hujan, banyak masyarakat mengharapkan hujan ya, supaya ada ininya ya, musibah yang kita hadapi sekarang, kebakaran hutan kemudian disertai dengan asap, itu bisa segera berlalu. Dan kayaknya tadi malam udah ada angin-anginnya gitu, Sohib Manggis ya. Pagi tadi juga saya pas keluar rumah ngerasa ada sejuk-sejuknya, wah kayaknya hujan nih dari mana. Pas di jalan masih di dekat Arizona, keluar dari situ kan, mau keluar maksudnya, saya tengok aspal-aspal tuh basah, wah kayaknya hujan nih malam tadi ya. Tapi saya udah ada ini lagi, gak sadar lagi, mungkin lah ketiduran ya. Nggak tahu hujannya deras apa tidak, dan nggak tahu di rumah hujan juga tidak gitu kan, saking nyenyaknya tidur kan. Oke lah saya manggis, jadi harapan, termasuk harapan masyarakat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, di tengah kepungan asap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, untuk menghirup udara segar akhirnya terwujud. Setelah sekian lama berada dalam penantian di tengah kepungan kabut asap, hujan deras dilaporkan mengguyur kawasan desa Rambutan Masam, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, curah hujan mulai membasahi wilayah pemukiman warga pada tadi subuh sekitar jam, mendekati jam 4 lah, saya manggisnya jam 4 subuh.
Hujan yang turun sejak waktu subuh tersebut berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi, dan itu diunggah dalam beberapa akun warga masyarakat ya. Jadikan status akhirnya hujan juga gitu kan. Dan dalam rekaman berdurasi singkat itu terlihat guyuran air hujan mengalir deras membasahi atap seng wargo sampai mengucur deras melewati talang dan tepian atap. Dan ini jadi kabar gembira dan angin segar bagi masyarakat setempat, bukan masyarakat setempat baik ya, wilayah yang lain di Jambi juga akhirnya mudah-mudahan segera hujan juga gitu kan. Dan kayaknya malam tadi memang hujan gitu. Tapi beberapa wilayah be, jadi tak belum merata hujannya gitu ya, saya manggis ya. Mudah-mudahan be, saya manggis ya, kita ini ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan supaya musibah kebakaran dan juga kabut asap ini segera berlalu ya. Dan bukan cuma di ini ya, yang di Rambutan Masam ya, Tembesi, tapi juga saya tengok ada juga yang kemarin itu tadi malam atau tadi pagi ada juga di wilayah Moro Jambi. Saya lupa di daerah mana yang pagi-pagi itu sudah live kalau tidak salah di TikTok. Nengokin ini status kondisinya lagi hujan gitu ya. Terus kemarin juga ada, tadi malam juga ada yang wah di tempat kami lah hujan gitu. Oh, pada seneng. Oke lah, saya manggil Center Kota Jambi. Yang jelas kita masih berada di musim kemarau. Musim kemarau. Jadi kita masih harus ini ya, saya panggil ya, masih harus bijak dalam melihat kondisi, situasi dan kondisi sekarang ya. Jangan terlalu banyak keluar ruangan karena kondisi asap yang masih banyak ya. Dan pakai masker kalau memang mau keluar ya. Saya panggil ya, tetap di sini di Serambi Serba Serbi Informasi Seputar Jambi.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: harus minum Ultraflu Ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
2: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Ekstra benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Segeti serta di Radio Manggis.

0: serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.
1: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi, masih di edisi Senin 31 Agustus 2026, akhir bulan, besoklah bulan baru lagi, saya manggisnya masuk bulan September ya. Biasonyo nih, saya manggisnya dulu kan, dulu. Atau ya sekarang juga masih di buku-buku pelajaran tuh masih gitu, saya manggis Indonesia itu dua musim, musim kemarau sampai musim hujan gitu kan. Kalau udah masuk bulan yang ujungnya ber-ber-ber-ber gitu, itu biasanya musim hujan gitu. Harusnya begitu saya manggis ya, harusnya ya, tapi ya kita doakan bila sama-sama ya. Apakah memang bulan yang ujungnya ber-ber-ber itu akan jadi musim hujan dan mengakhiri bencana kebakaran hutan dan lahan dan disertai asap. Kita berdoa bersama-sama ya. Nah. Baiklah, saya Manggis Center Kota Jambi, kita masih di Serambi serba-serbi informasi seputar Jambi, masih terkait dengan asap ya yang masih pekat di wilayah Kota Jambi. Dan kalau saya Manggis punya handphone gitu kan, handphonenya Android atau yang lebih canggih-canggih lagi gitu, di situ kita bisa tengok di aplikasi cuacanya ya. Kalau di HP saya nih ada tuh informasi tentang kelembaban udara, suhu udara, terus juga potensi apakah akan turun hujan atau tidak gitu kan, termasuk indeks kualitas udara setiap saat tuh ada di handphone kita, saya manggis ya, tapi tidak tahu lah akurat apa tidak. Yang jelas pemerintah juga selalu mengupdate lah nampaknya dah tentang indeks standar pencemaran udara yang jadi rujukan ini, udara lagi bagus atau tidak ya, atau lagi tidak sehat gitu kan. Dan juga ini jadi rujukan memutuskan anak-anak sekolah atau daring gitu kan. Nah, saya bagi Center Kota Jambi, pelajar di Kota Jambi masih belajar daring ya. Untuk tingkat TK, PAUD, SD sampai SMP mulai 31 Agustus sampai dengan 2 September. Surat edaran itu sudah dikeluarkan oleh Wali Kota kemarin sore kalau tidak salah ya, sehingga langsung tuh disebarluaskan, dibagikan di grup-grup guru sekolah ya, dan juga di grup-grup orang tua, bahwa tanggal 31 sampai tanggal 2 belajar online lagi dari rumah masing-masing gitu. Setelah sebelum beberapa hari sebelumnya juga seperti itu, saya manggis ya. Sebab kualitas udara sangat tidak sehat karena sekabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kota Jambi jadi mengeluarkan perpanjangan pembelajaran jarak jauh secara daring ya. Dan itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Jambi tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan di Kota Jambi. Dan dalam surat edaran itu disebutkan pembelajaran jarak jauh diperpanjang mulai 31 Agustus sampai 2 September. Dan pembelajaran tatap muka baru akan kembali dilaksanakan setelah kondisi kualitas udara dinyatakan aman. Kalau sampai 2 September rupanya udah aman-aman juga, nah panjang lagi ya. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari surat edaran sebelumnya yang mengatur penghentian sementara pembelajaran tatap muka akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi. Kadis Kominfo Kota Jambi sekaligus juru bicara Pemkot, Saleh Ridho, mengatakan kebijakan tersebut diambil dengan

kualitas udara yang menunjukkan kondisi masih sangat tidak sehat dan juga fluktuatif ya. Berubah-ubah saya manggis ya. Kalau kita tengok di handphone kita tuh berubah-ubah. Kalau pagi agak elok gitu kan. Nah, agak siang tuh berguyur lagi tuh memburuk lagi gitu kan. Kalau sore ini di HP saya tidak sehat untuk kelompok sensitif di angka 117. Enggak tahu kaget malam lagi berubah lagi ya saya manggis ya, tapi masih di bawah 200 lah saya manggis ya. Baiklah, saya manggis sentok Rantai Jambi masih di Serambi serba-serbi informasi seputar Jambi, tetap di bersama kami di sini saya manggis ya, jangan kemana-mana. Hadirkan lagu-lagu dangdut yang mudah-mudahan bisa menemani suasana santai saya manggis di sore hari ini.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Manggis, serambi serba-serbi informasi seputar Jambi. Saya Manggis, ya kita tinggalkan B, bukan tanda jasa dari Aan KDI. Saya hadirkan, mengantarkan kita di menit ke-25 lewat dari jam 5 sore hari ini. Saya Manggis ya. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah menemani dari jam 4 tadi. Saya Manggis dengan lagu-lagu dangdut tentunya yang mudah-mudahan bisa menemani istirahat Sohib Manggis sore hari ini ataupun juga Sohib Manggis yang masih dengan kerjaannya ya. Mudah-mudahan cepat kelar, cepat selesai, cepat balik ke rumah ya. Terima kasih sekali lagi dan jangan kemana-mana Sohib Manggis ya, karena Radio Manggis masih akan terus hadir sampai jam 10 malam dengan program-program acara yang lain. Oke, dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, saya Muri undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

Ternyata dia dalam keadaan ihram, takut dia kalau bersisir gugur bayar dam. Maka dia biarkan kusut masai dan berdebu. Ya muddu yadahu ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit. Apa kata dia? Ya Rab, ya Rab, ya Tuhan, ya Allah, ya Rab, tolong aku. Tapi Allah tak mengabulkan doanya. Kenapa doa tak kabul? Mat'amuhu haram, makanan haram. Mashrabuhu haram, minuman haram. Wa malbasuhu haram, pakaian haram. Wa ghuziya, wa ghuziya. Ini yang paling mengerikan, yang keempat. Wa ghuziya bil haram, diberi makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Maka kalau ada sifat tamak, tahan dengan itu. Apa guna Rabbil firli wali walidayya? Apa guna Allahumma ajirni minan nar? Apa guna waqina azaban nar? Kalau lidah yang minta jauh dari neraka, mengunyah api neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tamak itu mesti direm dengan itu. Maka kata Nabi kepada Abu Hurairah, iqna' bima qasamallahu lak. Cukup merasa qana'ah dengan pembagian Allah. Takun arnan nas, maka kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Pesan ketiga, apa kata Nabi kepada Abu Hurairah? Kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi, wa ahsin ila jarika. Ahsin, berbuat baik ila jarika, kepada tetangga, kawan, sahabat, orang dekatmu. Takun musliman, engkau akan menjadi seorang muslim. Selama ini definisi muslim kalau ditanya, muslim itu orangnya, agamanya Islam. Apa itu muslim? Orang bersyahadat, solat, zakat, puasa, haji. Tapi pesan Nabi kepada Abu Hurairah lain. Kapan orang menjadi muslim? Ahsin ila jarika, berbuat baik kepada tetangga. Tapi pesan Nabi lain. Nabi, padahal baik itu dalam bahasa Arab banyak. Nabi tak mengatakan khair, Nabi tak mengatakan tayyib, Nabi tak mengatakan jayyid, Nabi tak mengatakan hasan. Tapi Nabi mengatakan ahsin. Kalimat ahsin maknanya membalas lebih dari semestinya. Bapak pulang haji, lalu bapak bawakan saya sebotol aqua air zam-zam. Lalu ketika saya pergi umrah, pulang saya bawakan satu botol yang sama. Itu bukan ahsin, baru sekedar khair. Tapi ketika saya sanggup bawakan satu jerigen, saat itu saya sedang berbuat ahsin, membalas lebih dari semestinya. Kata Nabi, kalau kau mau menjadi seorang muslim yang baik, wa ahsin ila jarika, kau balas dia lebih baik dari perbuatan dia kepada engkau. Takun musliman, disitulah kau baru menjadi seorang muslim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi tak baik kepada tetangga, sahabat, kerabat, orang dekat? Inilah yang diadukan sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan, tak boleh sebut nama, takut dia ghibah, namimah, gosip, hilang pahala, berpindah amal. Inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, puasa sunatnya banyak, wa taqumul lail, tahajud solat malamnya banyak, wa tu'zi jiranaha, tapi jiran tetangganya dia sakiti, bilisaniha, lidahnya tajam menyakiti hati tetangga. Bagaimana orang ini? Amal banyak tapi lidah tajam. Apakah amal yang banyak dapat menutupi lidah yang tajam, atau lidah yang tajam menghabiskan amal? Tak dapat dijawab dengan akal, logika tak bisa bicara. Maka ditanyakan ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang ini nanti di akhirat? Apa jawab Nabi? La khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya. Padahal amal salat banyak, puasa sunat banyak, kenapa Nabi mengatakan tak ada kebaikan dalam dirinya? Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Habis amal gara-gara lidah yang tajam. Oleh sebab itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah, kalau kau mau menjadi muslim yang baik, wa ahsin ila jarika, balas tetanggamu lebih dari yang dia berikan. Takun musliman,
maka saat itu kau akan menjadi muslim. Mengapa Nabi tak menyebut buat baik kepada gurumu, buat baik kepada ulama, buat baik kepada ulil amri? Itu wajar. Banyak orang sanggup buat baik kepada ulil amri karena ada kompensasi kepada kekuasaan. Banyak orang sanggup mencium tangan tuan syekh gurunya. Kenapa? Karena memang orang dihormati. Tapi kepada tetangga, tak banyak orang sanggup membalas lebih dari semestinya. Oleh sebab itu, siapa orang yang baik? Orang yang baik kepada tetangganya. Siapa tetangga kita? Nabi tak menyebutkan batasan, Quran pun tidak. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa tetanggaku itu? Kata Imam Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri, itulah tetangga engkau. Sekarang banyak orang Islam tak tahu siapa tetangganya karena temboknya setinggi mata memandang. Diucapkan assalamualaikum bukan waalaikumsalam yang didengarkan jawaban. Anjing erdernya ikut menggonggong. Makanya apa kata Nabi? Laisa bil mu'min. Tak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Allazi yabitu syab'anan. Orang yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga sebelah rumah kelaparan. Terdengar raungnya. Bagaimana mau mendengar raung tetangga di sebelah rumah? Jumpa pun tak pernah. Pergi pagi pulang petang. Bagaimana mau mendengar raung tetangga sebelah rumah? Temboknya tebal betul, tak terdengar lagi. Matinya pun ketahuan setelah bau bangkainya keluar dari pintu. Lupa ibu bayangkan, kita tonton di televisi, didobrak pintu karena mayat sudah berulat, baru tetangga di sebelah tahu. Tak lagi ada kunjung mengunjungi, putus hubungan. Padahal Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, wa ahsin ila jarik, buat baik kepada tetanggamu, takun musliman. Disitulah baru kau dianggap sebagai orang muslim yang baik. Maka tak dapat kita menghukum, menarik kesimpulan dari satu hadis saja. Selama ini kita sudah menganggap saya ini muslim, syahadat sudah, solat sudah, puasa sudah, haji sudah, maka saya ini muslim. Menurut hadis ini belum. Kalau kita belum berbuat baik kepada tetangga, masih bertutur kasar dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis lain didefinisikan Nabi, apa kata Nabi? Al-Muslim, orang Muslim siapa dia? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain min lisan, dari lidah, wa yadih, dan dari tangan. Mungkin untuk lisan banyak orang sanggup, untuk tangan, Pak Ustaz, tangan saya tak pernah mukul dia, saya tak pernah menempeleng dia. Memang tangan tak pernah, tapi ada yang lebih hebat daripada tangan. Apa itu? Tanda tangan sudah memporak-porandakan rumah, sudah menghancurkan kebunnya, sudah menghabiskan kekuasaannya. Oleh sebab itu, muslim bukan sekadar salat, syahadat dan puasa, tapi selamat orang lain dari lidah dan tangan. Tiga pesan sudah kita kaji, dua pesan lagi kita lanjutkan setelah Isya, insyaAllah. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Az-Zuhd. Pesan Nabi yang keempat, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Ahibba linnas, engkau suka kalau sesuatu itu ada pada orang lain, ma tuhibbu li nafsi, kalau dia ada pada dirimu, takun mu'minan. Ketika engkau sampai pada tingkat itu, maka engkau seorang mukmin. Apa makna? Ada sesuatu itu pada dirimu, engkau suka. Begitu juga sukanya engkau kalau itu ada pada saudaramu. Kalau sampai kau berada pada tingkat itu, takun mu'minan, maka engkau adalah orang yang beriman. Selama ini kita dikenalkan pada definisi iman, antu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir
wa biqadri khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Apa itu orang beriman? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk. Tapi pesan ini menunjukkan sisi iman yang lain. Engkau suka sesuatu ada pada dirimu, lalu engkau juga merasakan yang sama ketika itu ada pada orang lain. Takun mu'minan, maka saat itu engkaulah orang yang beriman. Ini makna yang disebutkan dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kalau dibaca secara teks, la yu'minu, tidak beriman. Kalau tak beriman berarti kafir. Maka ulama menyebut beriman, tapi iman tak sempurna. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai engkau merasa sesuatu itu ada pada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti kalau itu ada pada dirinya. Kalau kita merasa pakai pakaian yang lembut itu nyaman, sejuk, enak, nikmat, maka kita merasakan yang sama kalau itu kita berikan kepada saudara kita. Kalau kita berada di dalam ruangan yang tenang itu merasa nyaman, maka kita pun merasakan yang sama kalau saudara kita berada di tempat yang sama. Apa maknanya ini? Islam mengajarkan orang tidak sekedar simpati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sekarang banyak orang simpati. Menengok orang susah, menangis dia, itu simpati. Menengok orang yang melarat, sedih dia, itu baru simpati. Tapi ingat, tetesan air mata tak menyelesaikan masalah orang lain. Islam tak mengajarkan simpati. Islam mengajarkan lebih dari sekedar simpati. Apa itu? Empati. Merasakan perasaan orang lain. Maka dalam Islam diajarkan ikut susah menengok kesusahan orang lain, dan ikut senang melihat kesenangan orang lain. Saudara kita akan berangkat ke Tanah Suci Makkah. Beberapa hari ini kita melepas mereka menuju Tanah Suci. Berurai air mata bapak ibu melepas kepergian mereka. Padahal mereka yang akan mencium Hajar Aswad, mereka yang akan tawaf dan sa'i, mereka akan yang akan wukuf di Padang Arafah, mereka yang akan berdoa di Multazam. Mengapa bapak dan ibu ikut menangis gembira, tangisan kesenangan? Karena bapak ibu sudah sampai pada tingkat ikut senang menengok kesenangan orang lain. Kemarin hari Ahad, anak kawan yang menikah mendapatkan bertemu dengan jodoh buah hatinya. Lalu kemudian bapak dengan ringannya mengucapkan doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepada engkau wahai mempelai laki-laki. Wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah pada engkau wahai mempelai perempuan. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukannya kalian berdua dalam kebaikan. Padahal dia yang menemukan tambatan hatinya. Mengapa kita ikut senang? Kita sampai pada tingkat ikut senang menengok kesenangan orang lain. Kalau sampai kau ke tingkat itu, kata Nabi, takun mu'minan, barulah engkau mukmin yang sempurna imannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang sekarang tak bisa ikut senang menengok kesenangan orang lain. Yang banyak sekarang, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Itulah yang banyak orang sekarang. In tamsaskum hasanatun, kalau kamu dapat nikmat, tasu'hum, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun, tapi kalau kamu ditimpa musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main.

tetangga sebelah rumah kita meninggal dunia, kita tak ada hubungan darah dengan dia, tidak ada hubungan kerabat, lalu kenapa kita yang meneteskan air mata, anak dia yang meninggal, tak ada hubungan dengan kita. Kita sudah sampai pada tingkat ikut susah, menengok kesusahan orang lain. Maka kata Nabi, hai Abu Hurairah, ahibbalin nas, engkau suka kalau nikmat itu ada pada orang lain, sama seperti kalau engkau yang mendapatkannya. Kalau sampai kau ke tingkat itu, takun mu'minan, maka engkau adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi iman kita akan diuji. Apakah kita merasakan yang sama seperti perasaan kita nikmat itu ada pada diri kita? Kalau daging kambing itu enak dimakan dalam bentuk gulai, rendang, sup, masuk ke mulut lewat di tenggorokan enak, maka kita pun merasakan yang sama. Kalau makanan itu lewat di tenggorokan saudara kita, maka kita diajarkan menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita berbuka puasa, lalu makanan yang manis, yang asin, yang lemak, yang lezat itu enak di tenggorokan kita, maka kita juga merasakan yang sama, itu lewat di tenggorokan dia. Maka kita diajarkan bersedekah bukaan puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala macam orang yang berpuasa. Kalau kita merasakan yang sama ketika anak yatim yang bapaknya meninggal dunia, anak kita pakai seragam sekolah cantik, bagus, indah, senang melihatnya, maka iman belum sempurna sebelum perasaan sama ketika pakaian yang sama kita berikan kepada anak yatim yang bapaknya sudah mati mendahului kita. Kalau kita belikan kain sarung, nyaman kain itu kita pakai, lalu kita berikan ke panti jompo, orang tua yang anaknya meninggal dunia, suaminya meninggal, hidup sebatang kara, maka kita merasakan nikmat yang sama kain itu dia pakai, sama ketika kita memakainya. Disitulah kita sampai pada tingkat iman yang sempurna. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka pesan Nabi kepada Abu Hurairah menunjukkan sisi iman yang lain. Iman tak hanya percaya kepada Allah, iman tak hanya asyhadu an la ilaha illallah, iman tak hanya mengucapkan aman tu billah, tapi iman juga terkait dengan hablum minan nas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sekarang orang banyak tak peduli kepada orang lain. Yang penting saya nyaman, anak saya selamat, keluarga saya tentram, masalah orang lain bukan urusan saya. Cuek, tak mau tahu. Itu tak ada kait mengait dengan iman. Salah. Orang yang pergi bolak-balik ke Makkah, sementara banyak orang masih susah, ini perlu meragukan keimanan. Orang yang merasa nyaman melaksanakan tawaf dan sa'i bolak-balik setahun bahkan dua kali, sementara masih banyak orang susah, perlu meragukan keimanannya. Orang yang rajin puasa Senin Kamis, dia merasa sedang berbuat baik, sementara masih banyak orang lain yang belum diperhatikan keamanannya, ketentramannya beragama, ini perlu meragukan keimanannya. Kenapa? Karena iman tak hanya diukur kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab suci, tapi juga iman diukur bagaimana kita kepada sesama hamba Allah. Bahkan pemberian kepada manusia justru tak dilihat kepada imannya saja, tak dilihat sesama saudara seiman. Memberi kepada sesama muslim wajar, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi Islam ini justru membolehkan memberi kepada non-muslim. Coba Pak Ibu bayangkan, nanti agama kita ini dituduh agama ekstrim, agama eksklusif, agama yang hanya sesama dia saja. Kalau kepada orang kafir halal darahnya. Ini ajaran dari mana? Datanglah Asma menghadap ke Nabi. Ya Rasulullah, ummi qadimat. Wahai Rasulullah, mak saya datang, ibu saya datang. Wahai raghibah, dia ingin betul berjumpa dengan saya. Tapi ibu saya ini musyrik, tak beriman, kafir, datang dari Makkah. Asma sudah pindah ke Madinah ikut dengan Nabi. Ibunya kafir tinggal di Makkah. Ternyata kerinduan seorang ibu tak dapat diputus dengan jarak dan waktu.

pula dapat diputus karena perbedaan agama. Datang seibumu menemui Asma, tapi Asma takut berjumpa karena ibunya tak seakidah, tak seiman. Datang Asma mengadu ke Nabi, "Ya Rasulullah, afa asiluha? Bolehkah aku sambung hubunganku dengan ibuku?" Kata Nabi, "Siliha, sambunglah." Bapak ibu coba bayangkan, dengan yang tak seagama pun disuruh menyambung. Lalu pertanyaan dia yang kedua, "Apa atiha? Bolehkah aku berikan sesuatu kepada ibuku yang tak seiman ini?" Apa kata Nabi? Apakah kata Nabi? "Jangan. Jangan kau sambung silaturahim. Jangan kau beri dia hadiah." Tapi Nabi mengatakan, "Siliha, sambunglah." "Apa atiha? Bolehkah aku berikan sesuatu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Atiha, berilah. Silakan beri." Begitu yang diajarkan Nabi. Apakah bertentangan antara Nabi dengan Al-Quran? Tidak. Karena Quran juga mengajarkan, "Wa in jahadaka." Kalau kedua orang tuamu yang kafir, yang tak beriman itu memaksamu, "Ala an tusyrika bi," mempersekutukan aku, "ma laisa laka bi ilmun," dan engkau tak punya ilmu tentang itu, "fala tuti'huma," jangan kau patuh untuk ikut kepada dia yang kafir, jangan kau patuh, tak boleh. Tapi apakah disuruh untuk tidak taat, untuk tidak bergaul, untuk patuh kepada perintahnya? Jangan. Tapi ayat itu belum titik, ayat masih koma, baca ujungnya. Apa kata Allah? "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa," bergaullah engkau dengan baik. Apa maknanya? Merasakan perasaan yang sama dengan yang tak seiman, apalagilah dengan orang yang sama sembah sujudnya dengan kita, yang sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Quran yang kita baca 114 surat, diawali Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas, sama Quran ini juga yang dibaca oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Puasa kita 29 sampai 30 hari, sama. Itu juga yang dilakukan Nabi dulu. Salat kita 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama. Nabi dan sahabat, as-sabiqun al-awwalun, tabi' tabi'in, itu juga yang mereka lakukan. Lalu yang beda mana? Kepedulian kepada sesama. Itulah yang tak sama. Mereka dulu sangat peduli, sementara yang sekarang tak ada peduli sama sekali. Mereka tonton di televisi, lihat di koran, tak menyentuh sama sekali. Tak ada efeknya. Ketika Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, berapa lama? 17 bulan. Sampai-sampai Nabi menghadap ke langit, saking inginnya arah kiblat berpindah. Karena Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qunayqa, Qainuqa mengejek Nabi. "Tengok tu Muhammad, katanya Tuhannya lain, tapi dia salat menghadap ke Israel, kampung kami." Nabi mengharap, "Ya Allah, pindahkanlah arah kiblat ini." Lalu apa kata Allah? "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Kami menengok wajahmu menghadap ke langit. "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Pindahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Beralih arah kiblat, Nabi pun menghadap ke Masjidil Haram. Ketika arah kiblat berpindah ke Masjidil Haram, sahabat yang dulu salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan, banyak yang sudah meninggal dunia. Lalu datang sahabat yang masih hidup bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, saudara kami yang dulu salat menghadap ke Baitul Maqdis, 17 bulan mereka menghadap ke sana, mati sudah mereka. Bagaimana mereka salat mereka itu ya Rasulullah? Apakah diterima Allah salat mereka dulu yang menghadap ke sana?" Nabi tak bisa menjawab. Turun ayat. Apa kata Allah menjawab? "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tak akan menyia-nyiakan salat mereka. Makna imanakum itu salat mereka. Salatahum. Allah tak menyia-nyiakan salat mereka. "Wa ma kana Allah," Allah tak menyia-nyiakan salat mereka menghadap ke Baitul Maqdis, itu dibalas oleh Allah. Yang menjadi poin perhatian kita yang mana? Kepedulian para sahabat terhadap sahabat yang sudah mati. Yang mati pun mereka pedulikan amalnya. Apalagi yang hidup, yang zaman sekarang, jangankan yang mati, yang hidup pun dia tak peduli. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT,
maka yang perlu kita khawatirkan bukan masalah solat kita. Kita solat, kita puasa, kita haji. Bahkan mungkin haji kita lebih banyak daripada haji Rasulullah. Nabi haji cuma sekali, haji wada. Kita bolak balik. Nabi umrah cuma 4 kali. Umrah Hudaybiyah tahun ke-6. Umrah tahun ke-7. Umrah Fathu Makkah tahun ke-8. Umrah ketika sama haji wada tahun ke-10. Cuma 4 kali. Kita bolak balik. Lebih banyak ibadah kita lagi. Tapi yang kita khawatirkan adalah kepedulian kita kepada sesama. Maka kata Nabi, standar ukuran iman yang ke-4 kepada Abu Hurairah, ahibba linnas, kau merasakan perasaan yang sama ketika itu kau berikan kepada orang lain, ma tuhibbu li nafsi, seperti kau sayang kepada dirimu. Kalau itu engkau lakukan, takun mu'minan, maka engkau orang yang beriman. Pesan terakhir, yang ke-5, apa kata Nabi kepada Abu Hurairah? La tuksir dhahik. La. Tuksir dhahik. Jangan banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qulub. Karena banyak ketawa mematikan hati. Inilah musibah besar umat ini sekarang. Dari bangun pagi sampai tidur malam, ketawa. Acara televisi ketawa, mendengar radio ketawa, bahkan ada khusus SMS yang menyediakan ketawa. Register 2000 sehari dapat ketawa 10 kali. Asal buka SMS ketawa, jumpa orang ketawa, akhirnya hati pun mati. Nasihat tak masuk, pelajaran tak bermanfaat. Kenapa begitu? Hati sudah mati, tertutup. Yang pertama kali mati dalam diri manusia itu sebelum jasadnya mati, hatinya mati duluan. Itulah yang kita khawatirkan. Akhirnya kita ni banyak berkawan sama mayat. Innaka la tusmi'us summa. Engkau tak dapat membuat mayat bisa mendengar. Bukan mayat yang sudah mati itu. Hidup sama dia berjalan dengan kita. Tapi tak dapat lagi mendengarkan nasihat yang baik. Apa sebab? Karena hati sudah mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Banyak. Tapi dalam pesan hadis Nabi kepada Abu Hurairah, yang menyebabkan pesan mati, hati mati, adalah kasratul dhahik, banyak ketawa, tumitul qulub, mematikan hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau di televisi hati mati sebab banyak ketawa karena artis, orang-orang fasik yang dijadikan sebagai tokoh masyarakat panutan, masih maklum lagi. Yang lebih mengkhawatirkan ketawa sampai masuk ke masjid, sampai-sampai orang pun tak akan mengundang ustaz kalau tak ada ketawanya. Ustaz diundang Ustaz Somad pun lagi tak ada ketawa-ketawanya. Sampai ke telinga saya begitu, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Betapa ketawa sudah. Oh, kalau begitu Islam itu serius saja? Tidak. Nabi pun pernah juga ketawa. Bahkan hadis bisa ditemukan, beberapa hadis menyebutkan Nabi ketawa hatta badat nawajizuhu, sampai terlihat gigi geraham. Kalau ketawa sampai nampak gigi, tentu mulutnya terbuka. Kalau sekedar senyum saja tak nampak gigi. Nabi sampai nampak gigi geraham. Itu menunjukkan Nabi tertawa. Tapi taklah sedikit-sedikit ketawa. Nabi tertawanya sedikit. Umat Muhammad ini sikit-sikit ketawa. Nabi ketawanya sedikit. Umat Muhammad sikit-sikit ketawa, sikit-sikit ketawa. Maka matilah hati disebabkan banyak ketawa. Makanya menengok berita tentang Palestina, hati tak tersentuh. Menengok berita tentang Suriah, hati tak tersentuh. Kita pun heran, mengapa tak tersentuh hati? Mengapa tak menetes air mata? Ternyata hati sudah mati. Mati tak takut kita, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa mati. Yang dikhawatirkan badan tak mati tapi hati.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis
3: dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Pak, Pak. Ada apa, Bu? Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanuke kon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal prokan yang khusus untuk mengobati mum, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu mau

0: Sang Biluto temulawak dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, miu, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
1: Maaf, dengan Mbak siapa?
2: Mbak Murningsih.
1: Dari mana, Mbak?
2: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
1: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
2: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
1: Udah berapa lama kira-kira?
2: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
1: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang, terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
1: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
1: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
2: Iya.
1: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
2: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, ya tinggal masa pemulihan.
1: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
2: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan? Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: c'est moi, Tintin Gambi.
1: Moi, Tintin Gambi.
2: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
0: Semua tentang Jambi.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
4: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
5: Radio Manggis.
6: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
7: Lebih

Saatnya memandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggi, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
1: Pak,
4: ada apa toh, Bu?
1: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
4: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
1: Iya, tapi
4: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
1: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
4: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
1: Apa, Pak? Prokan?
4: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
1: Iya, Pak. Ibu manut saja.

0: keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, miu, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit gula gitu. Benar.
1: Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting. Okay. Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasanya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamur tetes Maripro, karena alhamdulillah lebih dari jamur tetes biasa.
2: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Maripro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Maripro. Maripro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Maripro lebih dari jamu tetes,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahih bagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari kita bersua kembali di program kebanggaan kita, apalagi kalau bukan Cafe Dangdut edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Tepatnya di malam hari ini, malam suasana kabut masih pekat ya di kota Jambi, tapi pagi kayaknya alhamdulillah aman. Tapi kalau agak siang sedikit kembali. Baik, saya Bangis, di akhir bulan, tepatnya bulan Agustus ini, mungkin buat rekan-rekan korporat ataupun pekerja, closing ya, tutup buku, sukses selalu buat lemburannya di malam hari ini. Dan Riki undang atensinya buat semuanya fans klub Radio Manggis di mana pun saat ini berada. Riki undang atensinya 24187. Ya, halo Kapi Dangdut. Kapi Dangdut, mana? Kapi Dangdut.
1: Iya, enggak
0: ngaku. Oke, cuy, siapa di mana, cuy?
1: Arman, cuy.
0: Arman, Bang Arman apa kabar, Bang?
1: Kabarnya baik, gerah.
0: Wih, panas ya?
1: Iya.
0: Bang Arman?
1: Kabarnya Mariki.
0: Alhamdulillah baik. Bang Arman pengen denger lagu apa?
1: Cintaku Satu Toktil.
0: Cintaku
1: Satu Toktil dari Nini Carlina.
0: Apa judulnya?
1: Hah?
0: Nini Carlina.
1: Ya, Cintaku Satu Toktil ada enggak?
0: Apa ya judulnya? Coba cek ya.
1: Ada?
0: Belum, lagi dicek dulu. Nini Carlina.
1: Kalau enggak ada ganti aja lah.
0: Apa? Yuk, yang ada apa?
1: Kalau enggak ada Rela Demi Cinta.
0: Nini Carlina entar.
1: Iya. Ada?
0: Belum. Yang lain Bella dulu.
1: Enggak ada juga.
0: Apa tadi? Apa judulnya?
1: Rela Demi Cinta.
0: Oke.
1: Kalau ada lagu yang pertama tadi.
0: Oh iya, siap.
1: Oke lah, terima kasih ya. Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 24187 dimanapun saat ini berada teman-teman, Soi Manggis, Fan Club Radio Manggis, melalui jejaring sosial kita, media sosial kita, baik itu Riki Okan, Facebook kita, TikTok kita, Manggis Pool. Halo Kapi Dangdut.
2: Enggak goyang, enggak nyahu.
0: Kak Kebutet apa kabar, Kak?
2: Baik, kamu sehat,
0: Kak? Sehat, Kak Kebutet.
2: Pada itu minjem lagu
0: lah. Lagunya apalah?
2: Kabut Biru. Salam semuanya ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabut Biru bakalan hadir ya. Yuk, 24187 kita undang atensinya buat teman-teman semua. Yo Pak Kuswantoro, selamat malam, selamat monitor. Manik Damanik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Manik Damanik. Selamat monitor aja ya. Estani, selamat malam, selamat monitor. Terus siapa nih deh? Assalamualaikum Pak RT, waalaikumsalam. Mbak Manik Damanik tadi ya. Oke, gaspol. 24187 kita undang lagi yuk. Halo Kapi Dangdut.
3: Enggak goyang, enggak yahut.
0: Oke, siapa di mana nih?
3: Amat Talang Banjar.
0: Apa kabar Bang Amat?
3: Alhamdulillah, selamat ya.
0: Di mana keadaan sana? Aman? Terkendali?
3: Aman terkendali, cuman ya kabutnya masih agak...
0: Kabut biru apa kabut gelap?
3: Kabut gelap, ini jelas. Okay. Ini kabut putih lah.
0: Kabut putih.
3: Karena keadaan maksudnya.
0: Iya, kita nikmati karena saja ya.
3: Tangis rindu aja.
0: Tangis rindu.
3: Iya. Salamnya buat semua aja, semoga sehat selalu. Dan dalam lindungan Allah SWT yang masih semoga cepat yang penyakitnya ya. Waktu dan lagunya sama-sama tunggu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 24187 di malam hari ini masih dengan lagunya ada banyak nih. 24187. Halo Kapi Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
4: Kabar yang bagus.
0: Asik. Siapa nih?
4: Asik. Apa kabar sih?
0: Baik.
4: Alhamdulillah, ini Bunda lagi kumpul sama keluarga.
0: Salam buatnya keluarga besar Bunda ya.
4: Mau lagunya, ada nggak Goyang Inul?
0: Goyang Inul kita gas.
4: Ya, diputar ya Ki Bunda tentu ya.
0: Oke, siap Bunda.
4: Oke, terima kasih Riki, salamnya buat semua aja ya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 24187 di belakang Bunda. Di STM kita undang lagi atensinya. Ada Nazar Lutfi, ada Rianto. Assalamualaikum Bang, Kopi Dangdut enggak goyang enggak ya? Request lagu Rembulan Bersinar Lagi. Salam aja buat semuanya. Semoga selalu sehat, sehat walafiat. Yo 24187. Rembulan Bersinar Lagi kita dengan

24187 tidak ada. Ya udah deh. Kita denger dulu ya lagu pertama, nanti kita kembali lagi. Satu teman yang manis, jangan kita lewatkan terlebih dahulu. Kita dengerin yuk. Check it out.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke, session berikut ini kita undang lagi atensinya, Soyo Manggis. Oke deh, buat teman-teman semua, sorry tuh sini. Ada kesalahan teknik di media sosial Ricky Okan di Facebook ya. Nah, tapi mau lanjut siaran langsungnya kembali, nanggung. Baiklah, Soyo Manggis kita undang lagi atensinya buat teman-teman semua, fans club Radio Manggis, TikTok masih aktif, Manggis Pool masih aktif, yuk gaspol. Buat teman-teman semua, salam hangat dan bahagia selalu. Yuk 24187 kita undang. Kita ada lagu Kabut Biru, ada Tangis Rindu, Goyang Inul, Rembulan Bersinar Lagi, Rindu Berat. Yuk 24187 kita undang atensinya. Ningsi Antot, selamat malam. Malik Iki, selamat malam, selamat monitor. Satrio, selamat malam, selamat monitor. Yenita, selamat malam. Yuk gaspol nih.

Kalau tidak kita gas nih. Buat teman-teman semua, ada kabut biru yuk kita mainkan, kabut biru.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: Dodi, gimana kabar usahanya? Kayaknya makin sibuk aja nih.
1: Alhamdulillah Pak Tio, sekarang usaha saya semakin berkembang.
0: Wah, luar biasa sekali ya Pak. Gimana? Mantap kan pakai Hino?
1: Nah, itu dia Pak Tio. Saya ada rencana mau ngambil mobil lagi Pak.
0: Kalau gitu, beli Hino aja Pak. DP ringan mulai dari 15%, cicilan murah mulai dari 5 juta rupiah dengan waktu cicilan yang panjang sampai dengan 5 tahun dan gratis 1 kali cicilan. Dan sekarang fitur-fiturnya banyak yang baru seperti mesin dan transmisi baru, grill bagian depan juga dengan tampilan baru, apalagi nih interiornya selain tampilan baru dan sangat nyaman.
1: Oh, selain itu masih ada promo lain lagi nggak Pak Tio?
0: Ada dong, sekarang lagi ada program
1: super tangguh, super promonya.
0: Beli Hino 300 Big Deals, diskon hingga 25 juta rupiah, gratis servis hingga 2 tahun, gratis filter oli dan potongan hingga 6 juta rupiah di Tokopedia. Dapatkan juga voucher hadiah hingga 2 juta rupiah. Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor untuk Kota Jambi di 0741 3064 5 84 atau di 3611 747. Untuk Morobungo 0747 3217 45 atau WA Center untuk Kota Jambi
1: 0821 8451 5559,
0: Morobungo
1: 0822 8494 5344.

Bonyo Manton beserta Ibu Depi yang lagi jalan-jalan bersama keluarga tercinta, mungkin lagi cari makan malam. Mari ucapkan selamat malam aja, selamat monitor yang ingin dengerin lagu 5 menit lagi. Tadi sudah kita udarakan yang lagunya spesial remix ya. Oke deh. Buat Soe Manggis, selamat malam aja, selamat monitor di cuaca yang kurang kondusif karena faktor kabut ya. Insyaallah diguyur hujan. Kemarin subuh hampir ya, gerimis kecil-kecil tapi batal. Baik, kita dengerin lagu yuk berikutnya. Inul Daratista, gue yang Inul. Check it out.

0: Udah dulu ah.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sampean kenapa?
1: Aduh, Cak, kepalaku sakit. Flu, batuk, dan pilek.
0: Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra.
1: Ultra Flu Extra?
0: Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu. Seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
1: Matur ke sawah on, Cak. Tak minum sudah. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian,
3: gimana Peng sekarang?
1: Sakit kepala, flu, dan batukku reda, Cak. Matur ke sawah on, Cak. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Hanson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: Oh ya pernah. Saya direpotkan dengan urusan sakit yang satu ini. Karena saya harus merasakan sakit di perut kalau sedikit aja terlambat makan, atau justru kalau saya terlalu banyak makan. Sehingga saya mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasinya. Saya menjadi ketergantungan. Tapi semenjak saya diberitahu oleh anak saya tentang KMI, tanpa pikir lama lagi nih, saya langsung mencobanya dan memakainya secara teratur. Wah, hasilnya mah saya pun berangsur-angsur pulih tanpa harus ketergantungan. Syukur, alhamdulillah.
1: Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: saya ke Hidayat, tempat tinggal saya di Kelurahan Bagan Peti, Jambi. Kemarin tuh saya kok sakit malaria, jadi sering panas dingin, dan kebetulan kemarin tuh perut saya juga sakit, ya di bawah, maaf, ya di dekat kelamin saya tuh bengkak. Jadi saya kok dikenalin dengan obat Agarilus nih, saya tengok, bagus. Saya coba, ya alhamdulillah penyakit saya kok mulai dikit demi sedikit, mulai hilang, terasa enak. Sebelumnya, saya waktu sholat subuh, itu sampai jatuh, sampai rubuh, karena sakit, berdiri itu sakit, tapi saya coba minum Agarilus, alhamdulillah berangsur-angsur sembuh, habis satu botol, alhamdulillah gak muncul-muncul lagi penyakitku, Masya Allah. Pokoknya berkat Agarilusnya, Allah kasih berkah kepada saya, Allah kasih kesembuhan kepada saya, Masya Allah.
1: Agarilus sel T berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari membuat Anda sehat sepanjang hari.
2: Dapatkan Agarilus di berbagai apotek dan toko obat di Kota Jambi atau di Radio Manggis 96 FM Jambi. Untuk konsultasi dan pelayanan langsung, silakan datang ke Toko Faruk di Simpang Lampu Merah Simpang Rimbo atau hubungi nomor handphone 0823 7155 3366 atau 0853 6651 7627.
3: Aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

satu kata jam diri kunir pamit ya di orang dengar kita semua. Jika ada salah kata salah ucapan maklumlah, nama juga anak muda tak luput dari kesalahan dan khilafan. Cintai musik dangdut karena musik dangdut adalah musik khas Indonesia. Jadi musik dangdut tuan rumah di negeri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot. Seberangas pergi baby.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Good Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven, eight.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774.

0: sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.
5: Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
3: Tahu aja lu.
4: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
3: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
4: Dasar lu.
5: Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angsa.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak

0: Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
1: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
0: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi

0: bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung

1 September 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Ajuma nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Saya hadir kembali menemani pagi Anda selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis di program Seputar Jambi.

Selamat pagi semuanya, apa kabar Anda di pagi hari ini? Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi, di mana kita hadir dengan beberapa informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah bergabung via streaming ya, yang pastinya kita doakan semua pendengar Radio Manggis dalam keadaan sehat walafiat. Aktivitasnya di hari ini semoga berjalan dengan lancar, terutama di awal bulan September ya. Tepatnya di tanggal

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek.

0: apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.